Untukmu, yes, it's for you. Pastinya anda yang sedang mendengar ketika ini di mana saja berada, kan? Semangat itu berterusan bersama kami pastinya di Langkawi FM. Kita berkongsi tenaga-tenaga yang baik. Kalau kita lihat ya, keadaan, ya, suasana di Pulau Langkawi yang tenang, yang damai, aman lah kan. Syukur Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita rasa kehidupan kita di sini, ya, dalam kesederhanaan kan, berada dalam pulau yang penuh dengan rimbunan pohon-pohonan menghijau, flora dan fauna, dan kita juga menanti kedatangan pelancong tetamu kita ke pulau ini, ya. Pulau Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia pastinya. Alhamdulillah. Okey. Pagi ni macam biasa, kita ada kopi bola. Tapi kita kena sama-sama minum kopi dulu. Sat lagi lah kan. Sat lagi kita kongsikan kopi bola untuk hari ini yang disediakan oleh Fauzi. Okey. Informasinya akan Suria Matahari kongsikan dengan anda sebentar nanti. Dan mungkin sekarang ini yang sedang bertugas kan, sedang fokus dengan tugasan yang diberikan, ya, sambil layan Langkawi FM. Terima kasih loh kan. Bukan apa, kita nak bagi, yalah, tersenyum sambil buat kerja, kan? Kenapa? Ya, kegembiraan di tempat kerja itu akan membuatkan seseorang akan nak lagi bekerja. Kalau cuti dia sedih, dia rindu tempat kerja tu. Aduh, rindunya, kan? Sampai terang tu, punya suka dengan pekerjaannya, punya cintakan tempat kerjanya. Kita nak macam tu lah, kan? Kita tak maulah kalau kata ingat tempat kerja, aduh, kan? Nak bangun pun jenuh ni, paksa ni. Macam tu kan, apatah lagi nak berjalan nak ke tempat kerja tu. Ui, ya Allah, beratnya kan. Kita tak mau macam tu, tapi kita nak, kita rindu dengan tempat kerja kita, okay, insyaAllah. Dan sebab tu di tempat kerja mungkin ada sesuatu, mungkin ada rakan-rakan kita yang baik hati, mungkin ada mereka yang terus memberi sokongan, tentu ada mereka yang sering ya ada gurauan yang buat kita tersenyum, ketawa, begitu, insyaAllah, okay. Dan semestinya, ya, senyuman itu anda akan rasai, ya, apabila mendengar Langkawi FM. Ya, untukmu. Yes, it's for you.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ceria pagi.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, kita nak kongsikan tentang sentuhan Ummah LZNK, di mana Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK meneruskan komitmen menyantuni golongan asnaf melalui pelaksanaan program sentuhan Ummah di Ulu Melaka Langkawi. Program tersebut disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syekh Zakaria Othman, sebagai sebahagian daripada usaha berterusan LZNK mendekati asnaf secara langsung di peringkat komuniti. Seramai 4 orang asnaf telah disantuni dalam program berkenaan, melibatkan 2 penerima agihan kewangan bulanan, seorang bagi skim pembinaan rumah individu, serta seorang mualaf menerima bantuan agihan kebajikan mualaf dan agihan bulanan pengajian. Program tersebut bukan sahaja memberi ruang kepada penyaluran agihan secara terus, malah membolehkan pihak LZNK berinteraksi secara dekat dengan asnaf, mendengar kisah kehidupan mereka serta memahami keperluan harian yang dihadapi. Jadi program turut disertai para muzakir dari beberapa syarikat tempatan serta agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Langkawi, Jabatan Pengangkutan Jalan Daerah Langkawi serta Langkawi FM.
0: Langkawi Sana Sini.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Kopi Bola kembali bersama anda pagi ini. Jadi kita nak kongsikan juara bertahan A. Juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada Khamis, sekaligus mengesahkan tempat keperlawanan akhir Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut. Skuad kendalian Lionel Scaloni itu kini berpeluang melakar sejarah sebagai pasukan pertama mempertahankan trofi Piala Dunia berturut-turut sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil pada tahun 1962.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lak kelas dunia.
1: Skuad kendalian Lionel Scaloni itu kini berpeluang melakar sejarah sebagai pasukan pertama mempertahankan trofi Piala Dunia berturut-turut sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil pada tahun 1962. Pada perlawanan tersebut, England terlebih dahulu mengejutkan Argentina apabila Anthony Gordon meledak gol pembukaan pada minit ke-55 bagi meletakkan skuad Three Lions di hadapan. Bagaimanapun, asalkan bertali arus, Argentina akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-85 apabila Enzo Fernandez berjaya menyamakan kedudukan sekaligus menghidupkan semula sisa perjuangan juara bertahan itu. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan magisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Argentina kini akan berdepan ujian getir menentang pasukan Spanyol di perlawanan akhir selepas juara Eropah itu terlebih dahulu melayakkan diri dengan menewaskan Perancis 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. England 1-2 Argentina. Four years of waiting, the moment's here
3: to see the legends and conquer fear. It's time for World Cup updates on Activate.
0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Perjalanan pasukan Spanyol bagi edisi kali ini. Pasukan bola sepak kebangsaan Spanyol La Roja kini berada di kemuncak prestasi sebagai gegasi Eropah dan salah satu pencabar terkuat di Piala Dunia 2026. Berikut ya adalah fakta ringkas dan unik mengenai skuad Spanyol yang sama-sama kita perlu tahu, di mana ya rekod dunia pencapaian penting bagi skuad Spanyol kebal luar biasa. Spanyol memegang rekod dunia tempoh tanpa bolos paling lama dalam sejarah Piala Dunia, iaitu selama 649 minit tanpa bolos sebelum akhirnya ditewaskan oleh Belgium di suku akhir. Gaya permainan masih mengekalkan identiti penguasaan bola seperti era kegemilangan 2008-2012, namun kini lebih fleksibel dan pantas di bawah kendalian jurulatih Luis de la Fuente. Sejarah julung kali buat pertama kali dalam sejarah penyertaan Piala Dunia, skuad Sepanyol tahun 2026 tidak diwakili oleh seorang pun pemain dari kelab Real Madrid. Kejuaraan utama di mana pernah memenangi satu gelaran Piala Dunia 2010 dan merupakan juara bertahan Eropah Euro 2024.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Barisan pemain tumpuan, Ubi Muda berbisa gandingan pemain remaja Lamine Yamal sayap kanan dan Paul Kubasi pertahanan menyamai rekod Brazil tahun 1958 Pelé dan Altafini sebagai dua remaja yang memulakan aksi suku akhir Piala Dunia. Dikemudi oleh pemenang Ballon d'Or 2024 Rodri bersama pemain kreatif lain seperti Pedri dan Gavi. Super sub bersejarah Michael Merino mencipta sejarah Piala Dunia sebagai pemain gantian pertama yang menjaringkan gol kemenangan berturut-turut pada minit-minit akhir, iaitu minit ke-87 dalam fasa kalah mati. Peringkat kumpulan H, Spanyol 0-0 Cape Verde. Permulaan perlahan di Atlanta Stadium menyaksikan Spanyol sekadar meraih satu mata. Spanyol 4-0 Arab Saudi. Kebangkitan besar dengan pesta gol di Atlanta. Penyerang muda Lamine Yamal turut menjaringkan gol. Spanyol 1-0 Uruguay. Kemenangan tipis namun penting di Guadalajara Stadium untuk mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan. Jadi penjaga gol Unai Simon mencipta rekod bersih tanpa bola selama 360 minit sepanjang fasa kumpulan ini.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Peringkat kalah mati, pusingan 32 terbaik, Spanyol 3-0 Austria. Kemenangan bergaya di Los Angeles Stadium hasil dominasi mutlak jentera serangan. Pusingan 16 terbaik, Spanyol 1-0 Portugal, menyikirkan musuh tradisi menerusi perlawanan taktikal yang sengit di Dallas Stadium. Suku akhir Spanyol 2-1 Belgium, julung kalinya gawang Spanyol dibolosi namun gol daripada Fabian Ruiz yang mana jaringan minit akhir Michael Merino minit ke-88 di Stadium Sofi memastikan kemarahan ke kelompok keempat terbaik. Separuh akhir Spanyol 2-0 Perancis. Spanyol mengesahkan tempat di pentas final Piala Dunia 2026 selepas berjaya menundukkan gergasi Eropah Perancis dengan keputusan 2-0 dalam aksi separuh akhir yang berlangsung di Stadium Dallas Arlington pada Rabu. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Luis de la Fuente selangkah lagi untuk menjulang trofi berprestij dunia itu buat kali kedua selepas kejayaan sulung mereka pada edisi 2010 di Afrika Selatan.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Perlawanan bermula sengit dengan kedua-dua pasukan saling melakukan serangan namun skuad La Roja mula memecah kebuntuan pada minit ke-22. Spanyol dihadiahkan sepakan penalti oleh pengadil perlawanan, kemudiannya disempurnakan oleh penyerang berbisa Michael Oyarzabal untuk meletakkan pasukannya di hadapan 1-0. Tersentak dengan gol tersebut, Perancis yang diketuai Kylian cuba bangkit memperkemas jentera serangan namun kekukuhan benteng pertahanan Spanyol sukar digugat sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Spanyol terus menggadakan asakan bagi mengukuhkan kedudukan. Usaha tersebut membuahkan hasil pada minit ke-58 menerusi jaringan cantik Pedro Porro sekaligus memastikan kedudukan selesa 2-0 buat Spanyol. Meskipun Les Blues melakukan beberapa pertukaran pemain untuk memburu gol keputusan kekal dengan whistle penamat ditiupkan sekaligus menamatkan impian Perancis untuk mara ke final buat kali ketiga berturut-turut. Sementara itu, penyokong Spanyol di Madrid meraihkan kejayaan penuh gemilang selepas pasukan itu menewaskan Perancis 2-0 untuk mara ke final Piala Dunia. Kejayaan itu meletakkan skuad La Roja sebagai selangkah lagi untuk melengkapkan koleksi 2 trofi terbesar bola sepak dunia selepas menjuarai saingan Eropah sebelum ini.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Dan yang terakhir untuk kopi bola pagi ini, fakta menarik ya mengenai Piala Dunia kali ini, antaranya ialah 3 negara tuan rumah buat julung kalinya dalam sejarah Piala Dunia dianjurkan bersama oleh 3 buah negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Edisi terbesar dalam sejarah di mana jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 pasukan kepada 48 buah pasukan. Susulan pertambahan pasukan, jumlah keseluruhan perlawanan meningkat secara drastik daripada 64 kepada 104 perlawanan. Dan pengenalan pusingan kalah mati baru di mana format baru ini memperkenalkan pusingan 32 terbaik, round of 32, sebelum saingan memasuki pusingan 16 terbaik. Sejarah baru Mexico, di mana Mexico menjadi negara pertama di dunia yang dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas edisi 1970 dan 1986. Stadium Azteca cipta rekod di mana stadium ikonik Estadio Azteca di Mexico City menjadi stadium pertama di dunia yang menganjurkan perlawanan Piala Dunia untuk 3 edisi berbeza. Kemunculan pasukan pertama kali menyertai Piala Dunia hasil perluasan format, beberapa negara berjaya layak buat kali pertama dalam sejarah. Mereka termasuk Uzbekistan, Jordan, Cape Verde dan Krakow. Kepulangan skuad Kongo, skuad kebangsaan DR Kongo, kembali beraksi di pentas dunia selepas gagal layak selama 52 tahun. Kali terakhir layak pada tahun 1974 semasa dikenali sebagai Zaire. Okey, bola rasmi pintar Chionda Pro, bola rasmi kejohanan yang dihasilkan oleh Adidas ini dilengkapkan teknologi pendirian pintar. Reka bentuk panelnya melambangkan 3 negara tuan rumah dengan gabungan simbol bintang AS, daun maple, Kanada dan helang Mexico. Itu dia antara yang menarik dalam Kopi Bola pagi ini. Terus bersama Langkawi FM.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa guna kita bertengkar?
2: Sedangkan lidah lagi tergigit.
3: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
3: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
3: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
3: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Pastinya masa-masa manis kembali bersama anda dan pagi ini Suria Matahari nak bawakan topik hangat-hangat, tengah hangat, hangat sampai demam, demam panas, demam panas bola sepak FIFA, ya Allah, hai. Dan kita nak kongsikan pagi ini tentang bila kaki bola jumpa anti bola, rumah tangga bergegar. Ha, tu dia apa cerita ni. Kan, duk tengah hangat FIFA dah di penghujungnya pun, kan. Jadi macam-macam lah ceritanya. Kan, suami isteri ni. Ataupun ahli keluarga yang duk satu bumbung ni kan. Melayan kerana ya, peminat bola sepak ni kan. Yang tak minat dengan yang minat. Apa ceritanya pagi ni. Tapi kan, menariknya ya tentang peminat bola sepak dan juga ahli keluarganya terlibat sama kan penangan bola sepak ya FIFA ya Piala Dunia ya. Ini memanglah kan, kalau kata dari dulu tak ada kuasa viral, tapi tetap gah ya dulu ya kita melihatnya melalui televisyen RTM lah kan, Radio Television Malaysia, di TV1, TV2 dulu. Kalau La ni syok lah kan. Di mana banyak platform yang menyajikan ya. Di mana kita dapat melihat ya pertandingan bola sepak di peringkat dunia ini di bermacam-macam platform. Sama ada menggunakan telefon pintar ataupun gadget-gadget lain kan. Atau berada di lokasi tertentu kan. Boleh tengok skrin besar dan sebagainya. Wow. Jadi apa yang menarik ya bila kaki bola dah jumpa anti bola. Okey, bila kaki bola jumpa anti bola, rumah tangga bergegar. Sebab katanya orang lain demam bola. Kan? Orang lain pula demam tengok orang tu tengok bola. Aduh, penat katanya. Macam-macam lah kan. Bukan senang ya nak mengadap ya. Sebab ialah minat yang berbeza kan, ataupun suasana yang berubah ketika berlangsungnya ya, sepanjang berlangsungnya bola sepak Piala Dunia ini FIFA 2026. Jadi bolehlah lihat sendiri kerana pasangan masing-masing. Kan Suria Matahari bawakan sebentar lagi, menarik untuk sama-sama kita cuik-cuik lah pagi ni dalam masa-masa ni. Okey, sebenarnya kalau sebut tentang bola sepak yang kata introvert kan, yang tak bercakap sangat ni kan, kurang bercakap. Tiba-tiba bila berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026, karakternya berubah terus. Bolehlah dengar suaranya dengan jelas. Ha kan? Semangat ya. Semangat peminat bola sepak kita. Okey, kita nak kongsikan nanti ya dalam masa-masa manis. Pastinya hanya di Langkawi FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Sekejap saja, set saja ada peminat ya, ada peminat. Ramai yang minta tak lagu ni, lagu final Piala Dunia Langkawi FM sediakan khas untuk anda peminat bola sepak di mana saja berada dan yang sebenarnya sedang mendengar ketika ini. Ni bukan seorang dua minta ni, baru je kita siar hari ni ya lagu ini. Jadi kita nak semarakkanlah semangat itu ya sempena final Piala Dunia 2026 FIFA 2026 Langkawi FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Okay, bila kaki bola jumpa anti bola. Ha, bila yang peminat bola sepak ni jumpa dengan ya mereka yang tak sukakan bola ni. Ha, dalam rumah lah maksudnya ni kan. Rumah tangga bergegar. Maksudnya antara pasangan lah. Ya memang ada pasangan suami isteri di mana suaminya suka bola. Ya isterinya memang tak suka. Pangkah terus. Tak mau. Ha, kan? Kelibat pun tak mau. Ha, tak mau tengok langsung. Tak mau dengar langsung. Ha, tapi nak buat macam mana kan? Dua minat yang berbeza. Di mana mencetuskan ya. Mencetuskan mungkin gurauan. Mungkin juga konflik. Ya mungkin juga ya masalah lah kan. Sepanjang demam bola sepak FIFA ni ada macam-macam ceritanya. Okay. Di mana kalau kaki bola ni. Mereka ni peminat fanatik bola sepak. Suria Matahari pun minat. Ha, suka juga kan. Dulu waktu dulu-dulu lah kisah. Kisahnya selalu waktu menetap di Kuala Lumpur dulu ya, saya selalu dengan kawan-kawan pergi tengok bola sepak dekat Stadium Shah Alam. Ha, tu dia. Ha, di tahun 90-an dululah kan, lama dah. Ha, dulu kalau di Stadium Shah Alam tu memang popular lah orang pergi tengok bola sepak tu, kat situ lah antara tumpuannya. Okey, ha, itu kisah di akhir tahun 90-an lah ketika itu. Ha, kalau sekarang ni ha kan nak tengok bola sepak ya di mana-mana sahaja, dan tentunya kita boleh melihat melalui platform digital dengan menggunakan gadget, pelbagai jenis gadget antaranya telefon pintar. Kalau di RTM, RTM klik lah kan. Ha. Jadi kalau kata dalam isi rumah kita tu ada peminat bola sepak, ada rumah kita lah ada yang tak minat. Ha, anti lah kan. Anti ni kalau sebut anti bola ni dia tak suka langsung kan. Ada di antara kita ada yang suka biasa-biasa saja kan. Ha, tapi kalau yang suka yang teramat ni dia sanggup ya berhabis tenaga, berhabis duitnya. Ha, sebab dia minat kan, dia akan membelilah kan segala macam baju kan, mungkin aksesori dan sebagainya ya. Pasukan yang dia minat tu dia belilah kan. Dan semestinya sanggup tak tidur malam. Sebab ialah kan kalau Piala Dunia ni, negara-negara yang bertarung ni kan, yang berlawan ni, mereka ni pasukan-pasukan dari negara-negara yang mana waktu negara siarannya waktu pagi lah kalau kita di Malaysia kan. Jadi keadaan ini menyebabkan ramai yang tak tidur malam. Okay. Dan yang menariknya ya, kalau dalam isi rumah itu, jika ada yang tak minat dengan yang minat, jadi akan kelai lah Sat. Kita harap kelai Sat je lah. Taklah berpanjangan sampai kan. Sampai kalau tahap yang teruk tu, sampai tak ada kesefahaman. Sebenarnya ada yang berlaku. Ada yang berlaku keadaan tersebut. Itu sebab kita perlu memahami dan bertimbang rasa. Okay, lagilah kalau di rumah kita tu ada anak kecil. Kan? Yang si bapaknya ni kan, menjurit-jurit ya. 3-4 pagi dalam rumah tu. Ada pula jiran. Aduh. Kalau ada satu geng, ya, jiran pun minat, satu rumah minat bola, tengok bersama menjurit tak kisah. Kan? Jadi tak apalah kan, meriahlah. Tapi katakanlah ada anak kecil. Bila ada anak kecil ni, masalah lah kan. Jurit-jurit kuat ni, terjagalah budak tu kan. Tension lah pula si ibunya. Kan, awak lah nak tidur ni ya, macam tu kan. Okey, jadi kenapa sampai rumah tangga boleh bergegar disebabkan dua pertempungan ni, bertembung ni, kan. Kaki bola dengan anti bola ni. Kenapa boleh sampai bergegar rumah tangga ni? Kalau gegaran itu adalah gegaran gurauan yang saling memahami ya. Maksudnya walaupun suaminya menjerit-jerit melihat bola, tapi dia faham, dia tak kisah pun tak apa. Tapi kalau dia kisah bagaimana? Kan? Di mana faktanya di sini ya, kaki bola ni akan menghabiskan masa berjam-jam di depan skrin ya? Di mana pasangannya pula tak apa, tak suka bola ni. Jadi dia akan rasa diabaikan dan dia rasa sunyi lah. Sebelum demam bola ni okey je macam tu kan. Tapi setelah sepanjang ya perjalanan, perlawanan demi perlawanan,
yang berlangsung, contohnya semacam sekarang lah kan, Piala Dunia FIFA. Jadi berlakulah konflik ini. Okey, di mana jelita ada sorakan kuat ketika gua yang dijaringkan boleh mengganggu rehat atau tidur pasangannya. Dan perbelanjaan besar untuk tiket perlawanan, contohnya jersey pasukan atau langganan saluran sukan premium juga. Kan? Ha, ada juga yang mana dia nak pergi tengok kat luar kan. Mungkin di sini tak suka kan. Sekarang ni bila dah dekat peringkat akhir Piala Dunia, akan diadakan banyak skrin besar yang diadakan di lokasi-lokasi tertentu. Jadi keadaan ini boleh menimbulkan konflik jika tidak ada komunikasi yang berkesan. Maksudnya kenalah minta kan. Bukan kata suami nak kena minta izin isteri ni, satu yang merendahkan matabatnya sebagai seorang suami. Tapi di situ ada komunikasi. Maksudnya dia berbincanglah dengan isteri, abang nak pergi tengok bola ni akhir ni, nah, jom lah ikut sekali. Isteri kata, pipilah abang, tak apa. Kan isteri tak ikut sebab dah setuju. Tak apa, dia tak kisah. Jadi itu satu penghormatan. Okay, kembali selepas ini. Suria Matahari nak kongsikan lagi dengan anda ya. Bagaimana dua keadaan ini yang berlaku bila kaki bola jumpa anti bola, rumah tangga bergegar.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM dan anda juga yang sedang mendengar melalui RTM Click. Aha, ada kawan-kawan kita yang komen ni pasal tajuk masa-masa manis kita pagi ini. Ada ceritanya yang dikongsikan, sangat menarik sebenarnya. Nantilah Suria Matahrina tapis dulu ya ceritanya ni. Okey, apapun kita faham ya. Apabila mereka yang sukakan bola sepak kan, peminat tegar bola sepak kan, ada yang minat minat sederhana, ada yang terlalu taksub ya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kalau ada adalah, tak ada tak adalah, macam tu kan. Tapi bila kita melihat ya statistik peminat bola sepak dunia ni, di mana data menunjukkan ya sukan bola sepak mempunyai lebih kurang 3.5 bilion peminat di seluruh dunia, kajian FIFA lah kan, dan itu bermakna ya lebih kurang 45% daripada jumlah penduduk bumi ini yang sukakan bola sepak. Aduhai, jadi tak mustahil lah berlakunya konflik juga ya bila ya berlangsungnya suatu ya perlawanan bola sepak peringkat dunia seperti FIFA 2026 ini. Ada ceritanya ya, bila kaki bola jumpa anti bola, rumah tangga bergegar. Jadi Suria Matahari kongsikanlah, ini antara yang boleh dilakukanlah, sebab ya kaki bola ni dia akan sentiasa mahu menonton perlawanan. Ya, bukan sahaja setiap hujung minggu kalau hari-hari biasa. Kalau macam demam FIFA 2026 ni, dia memang selalulah kan. Dia tak tidur dah. Sebab siarannya kebanyakan di waktu pagi. Jadi, kalau kebiasaannya sebelum ini ya, pasangan terutama yang minat bola sepak ni, kemungkinan ada juga ya isteri yang minat, suami tak minat. Ada ya, kan. Tapi kebanyakan suamilah yang merupakan peminat tegar bola sepak ni kan. Jadi berlakunya ya peruntukkan masa yang lebih kepada perlawanan itu yang ditontonnya ya. Jadi dia tidak memperuntukkan masa untuk keluarga dah, sepanjang demam bola sepak dah dia demam. Kan dia nak pulih demam dia tu. Tu dia. Selagi tak habis perlawanan tu, selagi itulah. Jadi apa yang penting, kita kena menangani konflik. Terdengarnya seperti luculah keadaan ini ya. Macam kelakarlah kan. Orang kedara terlawaklah ya kan. Pasal bola pun gelai ya, macam tu kan. Sebenarnya kalau dari sudut psikologi lah kan. Kita kena ada perbincangan, komunikasi dengan pasangan kita. Tak boleh selfish. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Jadi kita duduk bincang. Senaraikan perlawanan ya. Wajin lah senaraikan eh. Tak pusing imbang je lah kan. Okay. Maksudnya hadkan masa untuk perlawanan yang kurang penting sebab nak bagi masa kepada keluarga. Tapi kalau tiap-tiap hari pun, kalau isteri sporting, ahli keluarga semua tak kisah, apa salahnya. Jadi di sini kita merujuk kepada sifat kita yang bertanggungjawab dan tidak pentingkan dirilah. Kita kena utamakan keluarga kita walaupun sedang demam bola sepak FIFA 2026 ni. Okay? Jadi kaki bola boleh menggunakan fon kepala ataupun earphone. Kan? Supaya tak mengganggu pasangan yang sedang tidur atau berehat kan. Dia boleh dengar, tapi itulah waktu dia menjerit tu dia tak dengar lah pula ya. Tapi dia kena ada perasaan ia bertanggungjawab tadilah, tidak selfish, okey, sebab tak nak ganggu tidur ahli keluarga. Okey, jika ya anda menonton bola hari ini, tetapkan hari esok khas untuk pasangan. Ah, ha, kena bagi reward balik dekat dia. Kan, keluar makan malam ke, tonton wayang bersama ke, sebab ya pertandingan bola sepak tu bukan 24 jam kan. Kan ada waktu-waktunya. Jadi kena selit bagi bagi gula orang kata dekat pasangan kita, bagi satu yang sweet untuk dia supaya dia tak kisah pun kita ni, ya anda ni yang yang kaum Adam ni yang suka tengok bola sepak ni kan, fokus dengan bola sepak, tapi sediakan juga masa untuk bagi sesuatu yang sweet, yang manis untuk pasangan anda. Okey, kita juga boleh ajak pasangan merasai kemeriahan bola sepak. Okey, sediakan juga makanan yang dia suka ke waktu kita menonton perlawanan tu. Ajak dia sekali walaupun dia tak minat, dia teman kita. Ha, kan contoh. Okey. Ha, dan juga ni ini eh, kalau ada ada duit lebih lah kan, belilah jersey ataupun barangan bola untuk dia. Ha, kan kalau ada duit lebih lah kan. Tapi kena hadkan kos, sebab untuk mengelakkan pergaduhan mengenai kewangan keluarga ni. Sebab ada ya ceritanya dia tak suka sangat dengan beli barangan ya pasukan bola sepak kegemaran dia, sampai yalah kan, rumah tangga bergaduh berkelai lah ni. Suami isteri sebab benda ni lah kan. Jadi kita beringat satu perkara, iaitu tanggungjawab dan tidak selfish, tidak pentingkan diri. Sebab yang utama adalah keluarga kita, yang kedua adalah demam yang kita hadapi sepanjang ya perlawanan bola sepak dunia kali ini, FIFA 2026. Okey, itu antaranya yang boleh sama-sama kita praktikkanlah. Okey, insyaAllah untuk perlawanan yang seterusnya nantilah kan. Tak semestinya FIFA ni. Jadi untuk panduan kita bersama Dama, sama-sama ni, Langkawi FM.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM disaran segera menyediakan langkah mitigasi terhadap fenomena Super El Nino yang diramal bermula November. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merungsi satu hantaran di Facebooknya maklumkan keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Ujar Perdana Menteri, perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026. Tambah Perdana Menteri, KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan kualiti makanan. Mesyuarat turut meneliti agenda memperkukuh daya saing sektor agro makanan negara bagi menjamin keterjaminan makanan serta meningkatkan kesejahteraan petani, pesawah, penternak dan nelayan. Kerajaan, jelas Datuk Seri Anwar, sedia memperkukuhkan sektor agro makanan menerusi penggunaan teknologi, inovasi dan amalan terbaik bertujuan memastikan pengeluaran tempatan terus berdaya saing sekaligus menjamin bekalan makanan negara demi kesejahteraan rakyat. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat semalam bakal memperkukuh tadbir urus serta fungsi Suruhanjaya itu dalam mengawal selia industri komunikasi dan multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nici berkata, pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi dan anggota MCMC, sebaliknya menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas. Beliau berkata kuasa pelantikan berkenaan merupakan peruntukan sedia ada sejak Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berkuat kuasa. Tio berkata pelantikan ketua badan berkanun oleh menteri turut dilaksanakan di beberapa agensi lain antaranya Suruhanjaya Security SC, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Suruhanjaya Tenaga dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam CAM.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya diteruskan dengan tumpuan hari terakhir Dewan Rakyat. Langkah-langkah penyediaan kerajaan bagi menghadapi fenomena El Nino, punca insiden letupan bom tangan semasa latihan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan penularan ajaran sesat antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Tangga Batu meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah-langkah persediaan kerajaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara khususnya dari segi bekalan air untuk pengairan, pengeluaran padi, tanaman makanan, pertindakan sedekah serta langkah memastikan bekalan makanan negara kekal mencukupi. Pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pula, Ahli Parlimen Jerai dijadualkan membangkitkan mengenai kekangan kerajaan bagi menangani penularan ajaran sesat di Malaysia dan langkah intervensi bagi memperkukuh akidah kumpulan yang telah jauh menyeleweng. Mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 berlangsung selama 16 hari dan dijadualkan berakhir hari ini. Sebuah kilang penghasilan papan lapis di kawasan perindustrian Bukit Selambau ditahan operasi oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah semalam berikutan pencemaran udara. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Saab dalam satu kenyataan berkata, kilang terbabit dikenakan penahanan operasi kelengkapan POK disebabkan beroperasi tanpa sistem kawalan pencemaran udara. Beliau berkata tindakan penguatkuasaan itu dilakukan susulan aduan orang awam berhubung pencemaran udara yang menjejaskan penduduk sekitar Bukit Selambau. Pemeriksaan lanjut mendapati sebuah dandang atau boiler yang digunakan dalam proses pengeluaran premis berkenaan beroperasi tanpa dilengkapi sebarang sistem kawalan pencemaran udara sekaligus berpotensi menyebabkan pelepasan asap dan bahan pencemar ke atmosfera. Sebuah itu katanya JS Kedah mengambil tindakan POK ke atas dandang berkenaan di bawah Seksyen 38-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi menghentikan pencemaran daripada terus berlaku. Sharifah Zakiah berkata tindakan POK itu antara langkah penguatkuasaan yang digunakan JS untuk menghentikan operasi kelengkapan yang menjadi punca pencemaran sehingga tindakan pembetulan dilaksanakan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Badadi.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.
2: Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Dan Surya Matahari dapat rasakan anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik yang berada di pelbagai lokasi di dunia ini. Wah, kan? Kita kalau nak dengar melalui frekuensi 104.8, kita boleh berada di kawasan-kawasan ini ya, antaranya... Ya, semestinya lah di Pulau Langkawi. Ya, di sebahagian besar Pulau Langkawi ya. Sebab Suria Matahari ada rakan-rakan yang suka memancing, mengai lah. Mereka pergi mengai. Kadang guna bot, kadang dia duduk kat batu-batu. Adalah lubuk pancing tu kan. Mereka duduk cerita, aku duduk dengar hang. Aku duduk dengar Langkawi FM. Tu dia sambil duduk mancing mengai. Dapat ikan banyak pula tu. Oh, alhamdulillah rezeki lah. Kan, senang. Ya, boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Dan ramai juga yang masih ada radio di kediaman masing-masing. Kan, atau di premis perniagaan anda yang sedang mendengar Langkawi FM Suria Matahari. Doa ya untuk anda semua pagi ini murah rezeki. Ya, melimpah ruah rezekinya. Rezeki itu datang seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti. Dan kita diajar oleh guru kita ya, kita doa setiap hari supaya Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi rezeki kita. Ya Allah, cukupkanlah rezeki aku dan keluargaku. Selain doa-doa lain, kata-kata yang baiklah kan. Setiap daripada kita yang sentiasa berdoa ya, insya-Allah lah. InsyaAllah Tuhan akan mudahkan urusan kita ini. Suria Matahari sebut baliklah apa yang guru-guru kita pesan lah kan. Sebagai suntikan tenaga untuk kita pagi ini. Ya, sebab bila dah masuk pukul 10 lebih ni kan, nak pergi ke tengah hari kan, perut yang tadi dah diisi dengan sarapan pagi akan mula ya, akan mula terasa laparnya kan. Jadi di situ tenaga kita perlukan. Tenaga ni boleh kita dapatkan dari kata-kata yang baik kan, selain makanan yang kita suka, makanan yang enak, makanan yang seimbang, makanan yang tidak menyakitkan di masa depan. Kan? Tenaga-tenaga yang baik itulah yang akan mendorong semangat kita, betul? Dan tenaga yang baik itu juga datang daripada sokongan, sokongan padu dari pelbagai pihak dalam kehidupan kita. Itu sebab penting ya untuk kita menjaga tutur kata kita. Tutur kata yang baik itu juga tenaga yang hebat ya. Contohnya ibu bapa atau penjaga yang bercakap baik-baik kepada anaknya, itu satu doa yang besar untuk menjadikan anak itu manusia yang hebat ya, untuk agama, untuk negara dan semestinya istimewa untuk ya ibu bapa yang melahirkannya. Masya-Allah kan. Jadi tenaga itu juga kita lihat dari ya pandangan mata hati kita ya, perkara-perkara yang baik yang cantik yang ada di sekeliling kita, iaitu alam sekitar kita, seperti Pulau Langkawi yang sangat cantik yang terus menjadi tumpuan dunia. Maka kita akan dapat tenaga daripada alam ini. Sebab itulah kita kena jaga alam sekitar kita sebaik mungkin dan kita tidak sesekali buang sampah di merata tempat. InsyaAllah. Layan Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ceria pagi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
0: Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Elok-elok, sudah memandu tu. Okay, selamat sampai ke destinasi anda. Renung, tengok keliling, depan semua kan. Pandu dengan had laju yang telah ditetapkan. Dan pastikan anda sentiasa berjaga-jaga dengan haiwan yang melintas seperti yang kerap ya sekarang ni. Ya, haiwan liar, anjing ya. Hai Allah kan, yang menunggang motosikal tu terutamanya ya, kena lebih berpada-pada di mana saja jalan di sekitar Pulau Langkawi ini, sebab anjing yang melintas ni kerap sangat ya, dia melintas kan. Dan kita sedia maklum ada kemalangan yang melibatkan ya, penunggang motosikal ni yang terbabas disebabkan anjing melintas. Okey. Jadi sama-sama kita ambil perhatian tentang ini dan pastikan kita lebih berjaga-jagalah, tak kiralah menunggang motosikal ataupun kenderaan pacuan empat roda ataupun anda yang mandu kenderaan besar ni ha kan. Elok-elok okey semuanya. Dan tidak lupa untuk anda peminat bola sepak FIFA 2026, di mana kami di Langkawi FM dan juga RTM pastinya akan terus menyiarkan yang terbaik kepada anda. Dan sepanjang FIFA 2026, kita siarkan Kopi Bola sekitar pukul 8 pagi setiap hari untuk kita dapatkan ya info-info terkini dan menarik tentang FIFA 2026. Apapun kepada anda di mana saja ketika ini, terus bersama Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ceria Pagi. Ceria Pagi Langkau EFM 104.8 ya untukmu. Cantiknya Pulau Langkawi yang sangat terkenal dan menjadi tumpuan dunia. Pulau Tropika yang mana dikawal pembangunannya. Kita ada bangunan-bangunannya tapi kita tetap akan terus dengan imej kita mengekalkan kelestarian alam di sini. Ekosistemnya yang perlu kita jaga, kita tidak sesekali buang sampah di merata tempat. Okay? Dan kita nak jaga pantai-pantai kita yang teramat cantik di pulau ini. Dan kita nak terus lihat ya panorama yang indah dan menakjubkan dari generasi ke generasi. Kerana itu, kita perlu terus berganding bahu untuk memulihkan alam sekitar kita sebaik yang mungkin. Okay? InsyaAllah semangat. Okay? Di mana kita dapat tenaga sesama kita. Ya, alam dan manusia saling berinteraksi, saling memerlukan. Nah, inilah Pulau Langkawi yang kisah legendanya tetap disebut-sebut, dibukukan dan divideokan, difilmkan, semuanya lah kan. Dan sangat indah dan unik Pulau Langkawi ada ya pelbagai ya pulau-pulau yang mengelilingi ya Pulau Langkawi ini. Cantik sangat. Dan kita antara pulau yang sangat bertuah kerana sejak tahun 1987 Pulau Langkawi diberi kan ya satu status yang sampai sekarang status itu masih kita pegang, iaitu Pulau Bebas Cukai. Bayangkan ya, sejak 1987. Dan dari tahun ke tahun kita mencipta pelbagai sejarah dan kita bersama-sama ya berada dalam pelbagai situasi ya, orang kata dalam hidup kita jugalah kan. Set bawah, set atas itu biasa. Bertahan di atas. Lepas tu, terjun set. Terjun balik. Terjun balik tapi set saja dikayuh balik. Kan? Semangat tu kan. Dinaik balik, insyaAllah. Apapun, kita terus kekal lah menjadi pulau tumpuan dunia. Walaupun kadang-kadang katanya bermusim, ya, tapi sentiasa ya ada keluar masuk pelancong dan juga penduduk tempatan yang menggunakan kemudahan dia, kemudahan feri, kapal dan juga ya laluan udara. Kita ada dua laluan lah, laluan laut dan laluan udara. Jadi kerana itu kita akan terus bertahan dengan apa saja cabaran. Kita bersama-samalah nak jaga nama baik pulau kita ni dan kita harapkan ya semua dapat ya menularkan perkara yang cantik, yang elok tentang Pulau Langkawi. Kerana apabila kita ya berkongsi perkara baik-baik ini, maka yang baik-baik juga kembali kepada kita. Sebab tu kalau kita lihat ya, mereka yang mendedahkan tentang keindahan dan apa saja yang terdapat di Pulau Langkawi melalui platform media sosial, jadi ini satu perkara baik yang telah dilakukan oleh kita, oleh mereka. Kita dan mereka lah kan, kita kongsikanlah ya kecantikan, keindahan pulau ini ya tanpa henti. Dan jika ada kekurangan ya terhadap sesuatu perkara, apa kata kita terus ya berurusan dengan pihak itu. Sebab kalau kita tularkan perkara yang tidak baik ya, yang boleh mencetuskan salah faham dan fitnah, perkara itu akan memburukkan lagi keadaan. Okey, ini satu ingatan untuk kita bersamalah kan, sebab sekarang semua kebanyakan di antara kita ya menggunakan platform media sosial. Semuanya di hujung jari. Jadi kita akan sentiasa berkongsi kan. Jadi biarlah kita berkongsi itu perkara yang baik yang akan mendatangkan kebaikan kepada ramai, dan kebaikan itu semestinya akan kembali kepada kita. Kita nak yang baik-baik itu kembali kepada kita kan. Jadi sama-samalah kita untuk ya kongsikan yang baik-baik. Okey. Dan ingat apa yang Suria Matahari selalu sebut-sebut. Kalau kata ada satu yang kurang, yang kita tidak puas hati,
teruslah berjumpa, teruslah orang kata berhubung dengan pihak itu. Okey, senang cerita kan. Kalau kita viralkan yang tidak baik ni, sebenarnya ia memberi impak kepada banyak perkara. Okey, ada baik buruknya, tapi kita nak yang mana? Kan? Kita nak yang baik-baik itu kembali kepada kita kan? Maka kita buat saluran yang betul. Okey, satu ingatan untuk kita bersama supaya kita mendapat manfaat daripadanya. Manfaat yang baik-baik itu pastinya akan bertebaran di atas muka bumi Allah ini dan membawa banyak rezeki dan kebaikan kepada semua pihak, insya-Allah. Langkawi FM, dia untukmu.

Ku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Ceria Pagi. Ceria Pagi. Ceria Pagi Langkawi FM dah pun di penghujungnya. Peminat bola sepak dunia, wow, juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1. Yeah. Tu dia ni antara peminatnya. Tu dia seronok lah tu. Selalu dia pakai baju batik hari ni. Tapi tiap-tiap hari Khamis dia pakai baju batik. Hari ni baju bola. Biar putih. Argentina. Tu dia, kita akan saksikan ya perlawanan akhir FIFA 2026 ya Piala Dunia. Sememangnya hangat ya, hangat panas, panas daripada suria matahari. Okey. Jadi peminat bola sepak FIFA 2026 menantikan saatnya nanti. Okey, 21 Julai betul ke? Hari Isnin kan? Ya. Jadi pakat-pakat standby lah kan, bersiap sedia insya-Allah untuk menyaksikannya. Dan juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 sekaligus mengesahkan tempat kepelawanan akhir Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut. Hebat skuad kendalian ya Lionel Scaloni ini, berpeluang melangkar sejarah sebagai pasukan pertama mempertahankan trofi Piala Dunia berturut-turut sejak kali terakhir dilakukan oleh Brazil ya pada tahun 1962. Wow, okey, kita nantikan ya. Debar-debar ya dari lah ni duk rasa kehangatan yang luar biasa dah. Piala Dunia good kan. Insyaallah saya Suria Matahari akan kembali bersiaran minggu depan, dan selepas ini bersama Natia dalam Activate di Langkawi FM. Semangat ya, semangat semua pagi hingga ke malam, sampai ialah kan yang tak tidur malam duk fikirkan pasal ya perlawanan akhir nanti insyaAllah. Yang penting kita jaga diri masing-masing lah kan, walaupun kita dalam demam bola sepak FIFA 2026. Suria Matahari harap semua jaga diri masing-masing dan tentunya ada ya screen khas untuk anda di lokasi-lokasi tertentu yang diwawarkan. Jadi nak ke sana nanti, nak pi balik, semua jaga dirilah. Okey, dan teruskan bersama Langkawi FM. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
11: Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
12: Shakira, we are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
9: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready too.
24: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: guys, it looks like that we are ready for our line test with Melaka FM. So, Melaka, are you there?
1: Yeah, hi.
0: Hi, Melaka. Sorry.
1: Hi, apa khabar? Langkawi.
0: DJ Mala ya kat sana.
1: Ya, saya DJ Natia. Sihat ya, nampak comel kat sana tu, ha?
0: So, macam mana keadaan di Melaka? Apa namanya, cuaca di sana?
1: Okay, kalau dekat sini cuaca hari ni nampak macam mendung, baru macam nak hujan je. Tapi tak tahulah macam mana kan. Kadang-kadang dia mendung sekarang, petang nanti hujan.
0: Oh, okay. Tapi so far memang Melaka sekarang ni memang panas ke?
1: Dia tak menentu. Kadang-kadang dia panas sangat, kadang-kadang hujan. Tapi baru-baru ni kita ada beberapa tempat dilanda banjir lah dekat Melaka ni. Tapi dah pulih dah setakat ni, alhamdulillah. Semua dah pulih dah.
0: Alhamdulillah. Macam yeah, kita kat Langkawi semalam whole day memang hujan. Hari ni dia panas, tapi daripada jauh sana sebab sebelah kanan nak boleh nampak ada tingkap. So saya nampak pemandangan di luar. So,
1: okay,
0: nampaklah apa namanya, awan hitam tu macam
1: mendung lagi lah, mendung lah.
0: Yes, begitu.
1: Okay, tak apalah, sejuk lah sikit kan.
0: So far, apa tu, kita tengah test line ni pun kita nak menceritakan lah tentang hari Sabtu nanti.
1: Betul, jadi sekarang ni kita tengah test line untuk Silang Budaya hari Sabtu nanti. Suara bertemu suara ya. Stesen berkembang.
0: Stesen berkembang.
1: Jadi hari Sabtu nanti bersama siapa nanti?
0: Bersama dengan DJ Haris.
1: DJ Haris,
0: dan
1: okay.
0: Dan Melaka FM kita ada DJ
1: DJ Ain.
0: DJ Ain yang kecil boleh tu.
1: Yang comel lote tu.
0: Ya, saya pernah jumpa dia masa hari radio.
1: Oh, iya ke? Okey, okey. Baik, so semua okey kat sana pun dengar jelas?
0: Jelas.
1: Baik.
0: So kita akan bincangkanlah Sabtu ni tentang apa namanya, makanan yang menjadi kegemaran pelancong untuk hari Sabtu ni.
1: Yelah, so, di Langkawi pun negeri pelancong kan.
0: Ya, betul.
1: Sama juga dekat Melaka. Ramai pelancong ni setiap hari mesti berjumpa dengan Mak Saleh.
0: Kan, betul-betul.
1: Mak Saleh.
0: Sini pun sama juga, sana pun sama juga.
1: Okay.
0: So nanti kita akan kongsikanlah makanan. Baik. Apa yang jadi favourite pelancong-pelancong
1: ni. Ya, betul. Ya, jadi kena tunggulah kepada semua pendengar setia Melaka FM dan juga Langkawi FM. Nantikan hari Sabtu nanti.
0: Yes.
1: Untuk sama-sama kita ke udara menerusi Silang Budaya. Okay?
0: Yeah. So, baik. Kita pass Cun
1: Okay, Cun.
0: Alright, Cun.
1: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita test dulu tadi tu untuk Silang Budaya hari Ahad nanti. Jadi kepada anda,
2: Langkawi FM.
3: On this hour, it's Sleigh Jams.
4: It's Sleigh Jams.
3: It's Sleigh Jams.
4: Every day.
3: Hits from the 70s to the 90s.

0: 104.8 Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Langkawi FM.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebaskan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pelancaran saluran sukan RTM disebut sebagai wadah perpaduan rakyat menerusi sukan tanpa mengira bangsa dan agama.
1: RTM 80.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini Cici bersama dengan anda untuk ekspresi 16 Julai 2026 bersama dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Salam 1 Safar untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, terima kasih juga kepada rakan penyampai kita Natia Zainal kan, yang telah menghiburkan anda daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Dan kini Cici ambil alih tugas sehingga pukul 7 malam. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam hari ini seperti biasa pukul 3.30 minit petang. Sat lagi kita ada Adin dengan kelas tajwid hari ini, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM di 104.8 atau anda juga boleh dengarkan Cici di rtm.gov.my.

0: Ekspresi.
1: Ya langkau FM pukul 3.20 minit petang. Saat lagi pukul 3.30 minit petang kita ada Adin Langkawi FM. Kita nak wawarkan kepada orang ramai yang mana nak hubungi kami di konti. Anda boleh hubungi kami di talian 0496-116-46. Dan pastinya kalau biasa Adin kan, selama ni kita lama tak buka talian untuk menelefon kami di konti Langkawi FM untuk sama-sama pendengarkan apa orang kata bacaan dan sama-sama kita pelajari ilmu tajwid kan. Jadi mulai hari ini apa semua bolehlah kalau nak hubungi kami di talian 0496116-46. Oh, tak berapa nak hafal lagi. InsyaAllah sama-sama nak kita apa kata hafal lah nombor ni kan. Senang apa-apa kalau nak telefon kami di Konti Langkawi FM. Layan terus Habibillah Ikman Nur.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz di surah Al-Taqabun ayat 1 hingga 9. Kita juga dah aktifkan talian untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi kami di Langkawi FM untuk memperdengarkan bacaan. Namun jika tiada, Ustaz, kita sambung seperti biasa lah Ustaz.
2: Ya, bisa dulu insyaAllah.
1: Seperti biasa, kita bincangkan beberapa hukum tajwid daripada ayat bacaan.
2: InsyaAllah.
1: Untuk petang ini silakan.
2: Alhamdulillah, minggu lepas kita baru memulakan perbincangan buku rujukan kita, buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran. Ya. Itu baru masuk latihan yang pertama, iaitu bertajwid pada menyebut huruf-huruf hijaiyah. Itu alif, ba, ta, sa sampai ya, itu kan huruf hijaiyah.
1: Ya.
2: Kalau orang kata nak belajar apa alif, ba, ta, sa, ada kan?
1: Ya.
2: Tapi kalau kita tak tahu, takut-takut sekali lagi mungkin kita tersilap baca. Nanti kita akan tunjuk insyaAllah. Kemudian kita cuba belajar sebut bagi betul, ikut lahjah Arab, bukan lahjah kampung. Kalau kita duduk kat Langkawi ni kan, yang saya sebut kat minggu lepas, macam bunyi, macam-macam bunyi kan?
1: Ya, logat-logat.
2: Logat-logat tempatan kita. Contohlah, contoh tempat sini. Contoh, khauf.
1: Khauf.
2: Masa saya kecil-kecil, kita tak kata khauf. Kita kata kau.
1: Oh,
2: kita khauf. Kata kau. Belah Terengganu tak tahu orang kata apa lah.
1: Yeah.
2: Sini dia kata kau. Tok guru pun kata kau lah. Rupanya kaf. Itu kalau isu ikut lajar Arab kena kata kaf lah. Jadi kalau lajar kampung dia kata kau. Dalam Quran ada satu surah yang bertajuk surah kaf. Okay. Kalau kita tak sebut kaf, dia mula-mula sebut kaf. Kaf. Kalau kita ikut lajar Langkawi, takkan nak kata kau. Kan? Itu yang kita nak kena belajar sebut bagi betul. Jadi dalam surah Qaf, dia bunyi Qaf wal Quranil Majid. Jadi huruf Qaf ni ditulis huruf Qaf nah sahaja. Tapi kalau kita tak tahu, dia bukan ada tanda apa-apa pun, dah ada pemanggil.
1: Gayanya?
2: Kita terima dulu.
1: Kita boleh ambil pemanggil nak?
2: Ya, kita ambil dulu.
1: Sekejap. Assalamualaikum. Hello.
2: Dah berkelip-kelip tadi kan?
1: Dia letak balik lah kot nak Ustaz.
2: Tak apa, tersambung balik cerita Qaf tadi kan? Cerita Qaf yang ikut lahjah Arab ataupun kita baca ikut lughat Arab lah. Quran ni kan turun dalam bahasa Arab. Kalau kita baca ikut lughat tempatan, mungkin macam-macam lah bunyi. Sebab tu kita cubalah sebut bagi betul. Yang kita sebut tu qaf, dia macam 6 harakat. Qaf, bukan qau gitu. 6 harakat, nama dia mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Begitu juga huruf ta. Huruf ta di eja ta. Ta kita sebut kalau alifun, ba'un, ta'un, ta'un, ta'un. Sama juga ha, ha'un, ha' kan? Tapi ada juga surah Toha. Dia bukan letak baris. Kalau kita ikut, kita baca huruf hijaiyah tadi, mungkin kita kata Toha kan? Dia bukan Toh gitu. Dia kata Toha. Toh bukan Toh. Itulah nak kata. Walaupun huruf hijaiyah, kalau kita tak tahu nak sebut, takut-takut nanti sampai surah-surah yang dimasukkan tadi, kita pergi sebut lagu hak yang kita sebut yang tak betul tadi.
1: Betul.
2: Jadi kita baca Toha. Toha bukan Toha. Teruk lagi dia sebut Toh. Toha dia kata Toh. Lagi teruk kan. Jadi kita belajar walaupun huruf hijaiyah alif ba ta sa jim sampai ya tu siapa tak tahu kan. Tapi ada tempat-tempat yang kita kena ambil perhatian. Okey. Kembali kepada makhraj huruf yang kita sembang minggu lepas, ada makhraj huruf tempat keluar huruf. Ada lima, itu al-jauf, rongga mulut, kita dah cerita dah alif waw ya. Kemudian ruh al-halqi, ruh halqi. Ada tiga pecahan. Ada apa lagi?
1: Kita cuba Ustaz.
2: Cuba dulu, cuba dulu.
1: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama tak dengar suara.
3: Ya, Zul Alif saya tanya musang.
1: Yo, kami dengar suara kami cam dok ustaz senyum dah. Senyum dah dengar suara Zul Alif, lama tak dengar.
2: Lama sangat-sangat.
1: Sihat nah?
3: Apa khabar sihat nah?
1: Sihat alhamdulillah. Ya, Zul Alif sihat.
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Okey, kita tak boleh buang masa, takut tak sempat.
3: Betul.
2: Zul Alif akan baca ayat 1 surah At-Taghabun.
3: Ya.
2: Sampai ayat 5.
3: Ayat 1 sampai ayat 5 lah.
2: Ayat 5, alam ya'tikum nabu'ul ladzina kafaru.
3: Ya.
2: Sila.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah,
2: Sadaqallah
1: Sadaqallahulazim.
2: Terima kasih Zul Alif.
1: Melepah rindu.
2: Ya, melepah rindu bacaan.
0: Lama lah. Terdengar.
1: Lama sangat.
0: Lama. Petang ni nombor konti baru. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Zul Alif.
0: Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Baik.
0: Petang dengan Cici. Okay. Boleh anda berdua di konti. Langkau FM juga untukmu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Teruskan dengan Langkawi FM untuk sama-sama kita. Ikuti Ustaz. Baik.
1: Okey, kita kembali kepada makhraj huruf yang kita ceritakan minggu lepas. Lagi kalau sempat kita tengok yang dibacakan tadi.
2: Yeah.
1: Yang kedua al-halqu, mana halqum pecah tiga. Yang ketiga al-lisan, lidah. Lidah ada banyak. No, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pecahan dia. Dan asyafatan. Asyafatan ni mana bibir mulut.
2: Yeah.
1: Ada huruf yang keluar dari bibir mulut. Dan yang kelima al-khayshum. Al-khayshum rongga hidung. Rongga hidung.
2: Rongga hidung.
1: Huruf dia berdengung ni. Okey, dia runah. Okey, balik kepada al-lisan. Ada yang pangkal lidah. Pangkal lidah lelangit lembut. Itu huruf qaf. Qaf. Dengan kaf. Qaf di pangkal lidah. Nah, kalau di ujung depan kan. Di belakang. Pangkal lidah qaf dan kaf. Yang cakap tadi lah qaf, bukan kau. Walaupun tu guru tu jangan kau, bunyi betul. Cuma sebut kau tu lah.
2: Kau salah lah.
1: Takut bila kita baca surah qaf baca kau nak merekat kan. Kacau kaf kan. Kaf. Yang kedua tengah lidah. Tengah lidah campur lelangit tengah. Lelangit ada di ujung yang kerah depan tu, dekat itu dia kerah yang belakang tu. Tengah lidah ada langit tengah. Itu huruf jim, shin dan huruf ya. Huruf jim, shin dan ya. Kemudian memanjang tepi lidah campak geraham. Huruf dod. Ada hadis sebut. Paling susah dah sebut huruf dod. Saya kita cerita tahu mana letak huruf dod. Kemudian tepi hujung lidah campak dengan langit keras. Ada huruf lam. Tepi hujung lidah campur langit pelangit keras. Contoh alhamdu. Tak mana kita rasakan lidah tu di hujung lidah. Kemudian hujung lidah campur dengan langit keras huruf nun. Huruf nun tadi tepi hujung lidah, ni huruf hujung lidah campur dengan langit keras huruf nun. Kemudian hujung kepala lidah campur dengan lelangit keras. Itu huruf ro. Contoh kita ar di hujung lidah kan. Kemudian yang keseterusnya tepi dua hujung lidah campur lelangit keras. Itu huruf sod, zai dan huruf sin. Sod, zai, sin. Contoh aus dan zal. Makhrajnya sama tapi sifat dia berbeza. Kita tengok insya-Allah. Sod, zai dan sin. Kemudian hujung daun lidah campur penyirat gigi. Huruf ta, dal, ta. Lidah kita duduk di rasa di gigi di hujung. Ta, dal dengan ta. Kemudian yang terakhir dalam bab lisan ni, hujung daun lidah campur dengan pangkal gigi. Huruf za, zo, zal dan huruf sa. Zo, dal, sa. Itulah pecahan dalam lidah kita. Huruf-huruf tadi ni kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 huruf. Dan lidah tu merata, ada di ujung, ada di tepi, ada di pangkal, di tengah dan sebagainya. Jangan kita pakai baca ya kan. Kalau kita baca bunyi macam kita baca lah je lah. Okey. Berbalik kepada ada masa kan?
2: Yang lagi
1: dua asyafatan bibir dengan khayshum kita tengok minggu depan. Kita tengok dalam ayat yang dibacakan tadi. Zul Ali baca sangat menarik tadi untuk kita bincang. Contoh kalimah al-ar. Kalimah al-ar. Apa beza di sini? Kita nak sebut kat sini. Ada orang baca, dah tengok sini, al-ardi. Huruf terakhir dalam kalimah al-ardi adalah huruf dad. Tapi ada orang baca, dia wakaf dengan huruf ra. Contoh dia baca, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Huruf ra, sedangkan huruf dhad.
2: Oh, dia tukar.
1: Dia tak sebut huruf dhad.
2: Oh, dia gugurkan.
1: Dia gugurkan walaupun dia waqaf tapi bunyi sikit. Contoh al ard, al ard. Kena tekan. Tekan. Tak mana huruf dhad, kita tengok sekali. Sama juga dengan perkataan ayat yang kedua. Ujung sekali. Basir. Mm-mm. Basir. Okey. Tak mana huruf sod. Tak mana letak huruf sod. Tempat keluar huruf sod. Okey. Kita tengok cuba. Okey. Huruf terakhir pada kalimah al-ar adalah huruf dhad. Maka apabila kita membaca atau menyebut kalimah al-ar ketika waqaf, maka kita perlu menyebut huruf terakhir iaitu huruf dhad. Kedudukan lidah kita ketika menyebut huruf dhad ialah tamana. Tekankan gigi, sisi lidah. Tak kira lah kiri ataupun kanan lidah kita kepada gusi gigi geraham. Okey. Atas. Saya ulang balik. Tekankan sisi lidah. Lidah kita tak kira kiri ke kanan,
2: gigi kanan.
1: Pada gusi gigi geraham atas. Kena letak lidah kat situ. Okey. Hujung lidah jangan sentuh gigi depan. Ni depan kan? Jangan sentuh.
2: Jangan sentuh.
1: Udara dimampatkan pada sisi lidah tadi yang ke kiri atau ke kanan menghasilkan bunyi yang tebal. Contoh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
2: Fil ard.
1: Tekankan angin kat situ. Fil ard. Tebal. Kalau pi di depan hujung, dia tak tebal. Fil ar tu dia macam dot dot dot kan?
2: Dot bunyi dot.
1: Wala dolin. Bukan wala dolin, wala do. Lidah kita tu pi ke geraham atas, tak kira lah kiri ataupun kanan. Kemudian dia kata tekankan. Barulah bunyi huruf dot. Jadi kita baca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kena bunyikan dot sikit. Fil ar. Okey. Bukan fil ar. Bukan fil ar. Fil ar. Okey. Okey. Sama juga di bawah tu huruf sod yang kita sebutkan tadi. Wallahu bima ta'maluna basir. Sod tahu mana huruf sod. Aus. Nah. Kita tengok balik sini. Okey. Kita tengok yang sod. Makhraj huruf sod terletak di hujung lidah. Huruf sod terletak di hujung lidah yang ditekan sedikit pada bahagian atas gusi belakang gigi kacip bawah bawah dan pangkal lidah terangkat menjadikan sebutannya tebal. Ambil huruf sod, matikan. Contoh aus
2: aus
1: aus
2: aus.
1: Pangkal lidah ni kan dia terangkat aus, aus. Bukan di hujung. Pangkal.
2: Pangkal.
1: Kalau hujung ni as.
2: Oh.
1: Belakang aus.
2: Aus.
1: Aus. Siro. Siro. Basir. Macam kalau kat emosi tu kita belajar apa? Belajar linguistik kan dulu? Linguistik lah.
2: Linguistik?
1: Untuk
2: fonetik tu.
1: Ataupun ius. Us. Kita rasa lidah kita belakang pangkal dia melekat. Dia, dia naik pangkal. So. Si. Su. So. Si, su, basi, basir, basir, huruf sod. Adik ada orang baca basir, bukan sod, bukan sin. Tebaikan sod, basir. Sod tebaik, tapi roh nipis. Basir, bukan basir.
2: Basir.
1: Roh tu roh talqiq, basir, bukan basir. Itulah yang boleh kita kongsi dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, sebenarnya nak cerita banyak tak boleh. Tekak boleh sebut menjadilah. Tekak yang kita mampu sebut.
2: Ya.
1: Macam saya sebab minggu-minggu lepas lah. Nah, faktor dia macam-macam. Faktor usia, dia gigi tak ada, gigi baru bubuh. Semua tu dia akan mengganggu sebutan. Jadi sebut tekak yang boleh lah. Cuma jangan sebut lorat kampung.
2: Lari sangat.
1: Pelat kampung. Tadi kauh tu kan? Kauh kan jadi jadi kauh kan toh qaf. Contoh kan. Itulah antara yang kita sempat.
2: Ya, baik ustaz. Terima kasih ustaz.
1: Kita skip lagi untuk yang pengajaran.
2: Ya, sila.
1: Kita pun ada masa yang tak panjang.
2: Sangat terhad eh.
1: Sangat terhad. Kalau dulu ni kita duk prepare macam ni kan. Ha. Hari ni tiba-tiba dah ada pemanggil. Aha. Jadi kita kena drag sikit lah tadi ni.
2: Ya.
1: Okey, untuk pengajaran ayat saya ambil ayat yang kelima. Ia berbunyi alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dalam ayat ni Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad lah, kita ni umat Nabi Muhammad, kepada kita lah.
2: Betul.
1: Tentang malapetaka yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yang sangat kufur kepada Allah, yang sangat menderhaka kepada Allah. Siapa? Contoh umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dia pun tak beriman dengan Nabi Nuh, dia gila Nabi Nuh. Pi buat kapal atas, orang buat dalam laut, dalam sungai, dia buat atas apa? Dah darat. Buat atas bukit lagi kan. Umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh. Kalau Firaun ni kita kenal sangatlah Firaun, duk ada berkelah ni. Haman, Namrud dan lain-lain. Itu yang cerita dalam Quran. Bukan dekat cerita Allah sebut, Allah hantar rasul-rasulnya, nabi-nabinya, membawa bukti-bukti kerasulan mereka. Tuhan bagi mukjizat kat Nabi lah. Bila minta, Tuhan, Nabi boleh tunjuk. Contoh Nabi Muhammad, mereka tak mau beriman dengan Muhammad. Nabi kata, aku baru di Isra' dan di Mi'raj kan. Mereka buka gelak orang rendah. Naik ke langit. Mana ada orang naik ke langit? Nabi kata, aku naik ke langit. Aku pergi di Al-Aqsa. Dia bertanya, berapa pintu? Kan? Jadi Nabi kata, kalau nak dengar cerita boleh, mai berhimpun untuk ramai-ramai. Bukit tu nama Jabal Abi Qubais. Ada sampai kelar ni, dekat Masjidil Haram. Jadi Nabi duduk kat bukit atas tu, Nabi cerita kat depan orang. Tapi atas bukit tu sekarang dia buat istana raja atas tu. Dekat dengan apa pintu yang pertama tu, apa ni, Kiandu Aziz. Dia cerita dia, Nabi cerita, aku naik ke langit, kemudian aku jumpa sekian tu kan. Tapi mereka tak mau beriman juga.
2: Tak percaya juga.
1: Walaupun Tuhan dah bagi mukjizat, mereka berkata, betul ke ni? Dia kata, kalau betul kamu dapat mukjizat, kamu dah betul Nabi, kamu waktu turun bulan belah kat ni. Minta benda yang tak masuk akal kan.
2: Ya.
1: Tapi Nabi boleh belah. Tadi peristiwa tu berlaku di atas bukit tu lah. Bulan turun, mai masuklah baju tu, Nabi belah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad. Dan walaupun Nabi cerita, tapi orang tak beriman juga.
2: Tak percaya juga.
1: Sama dengan cerita yang umat-umat Nabi Nuh tadi, Nabi Hud, Nabi apa, Saleh, Firaun dan sebagainya. Allah hantar rasul, hantar nabi, bawa bukti-bukti kerasulan mereka supaya menyuruh umat-umat beriman dengan Allah. Taat dengan titah perintah Allah. Bukan tekad tu jauhi larangan Allah. Tapi umat-umat ni sombong, bongkak. Lalu Allah turunkan azabnya sebagai peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, iaitu umat Nabi Muhammad. Kalau kita tak beriman juga dengan Allah, kalau kita sombong dengan Allah, tak mau buat apa yang Tuhan suruh, tak mau tinggal apa yang Tuhan larang, jadilah kita umat-umat yang diceritakan tadi.
2: Seperti umat terdahulu lah.
1: Jadi ada pula ayat yang ke-6 disebut. Yang ketujuh dia kata, dah mati dah nak bangkit apa lah. Tuan cerita pula tu ke, semua akan dibangkitkan. Bukan tekak bangkit, akan diperlihatkan apa yang dia buat ketika ni lah,
2: ketika hidup ni
1: apa yang kita buat. Jadi semua tu akan dibangkitkan dan diperlihatkan apa yang dia buat. Bukan tekak tengok, ditimbang amalan. Dengan timbangan al-mizan. Tengok yang mana berat, amalan baik ke amalan jahat. Lepas tu Tuhan akan bagi buku catatan. Yang kita tahu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tu semua tu kita dah belajar dah. Tapi kita tak beriman. Sebab kita tak beriman. Tuhan suruh semayang, kita tak mau semayang. Tuhan suruh puasa, kita tak mau puasa. Tuhan suruh keluar zakat, tak mau keluar zakat. Tuhan suruh tinggalkan amalan-amalan yang dilarang, minum arak, apa judi dan sebagainya, tapi masih lagi
2: buat juga.
1: Sama tak dengan umat dulu? Sama. Bila sama, tunggu Tuhan kata, esok akan dibangkitkan. Betul. akan diperlihatkan di yaumil mahsyar. Jadi mudah-mudahan apa yang sempat kita sebut kat sini, jadikanlah pengajaran sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita, bertaubat. Bertaubat. Saya pun ingatkan diri saya, takut-takut kita terlalai kadang-kadang kan. Wallahu'alam.
2: Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu itu tadi. Dan moga-moga kita insaf lah kan. Dan orang kata apa, jadi insan yang lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah. Semoga-moga kita juga tidak tergolong manusia-manusia yang lalai dan juga orang kata apa Ustaz, sempat bertaubat sebelum meninggal.
1: Sempat bertaubat sebelum mati.
2: InsyaAllah. Semoga kita jumpa lagi di Khamis Minggu Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ekspresi. Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Langkawi FM? Saya doakan semua orang semuanya sihat belaka. Okey, hari ini bagi semua pendengar, hari ini saya nak kongsikan satu topik berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Saya pun percayalah semua pendengar tahu tentang isu keganasan rumah tangga ni. Sebenarnya keganasan rumah tangga ni bukan isu baru. Dia bukan isu tiba-tiba muncul, bukan isu yang baru semalam ada. Isu ni dah ada lama. Kalau kita tengok berdasarkan statistik tahun 2021 saja, ni hak 2021 saja ni, terdapat sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga dilaporkan. Dan keganasan rumah tangga sebanyak 902 ni hanya untuk tempoh Januari hingga April saja. Itu baru hampir 4 bulan, bukan tengah sampai hujung tahun lagi. Dan dikatakan bahawa statistik keganasan rumah tangga ni hak paling tinggi waktu PKP zaman dulu tu, waktu kita duduk dalam zaman PKP, zaman COVID tu. Dan benda ni walaupun dah keluar daripada PKP pun masih ada lagi keganasan rumah tangga ni. Dan bila sebut pasal keganasan rumah tangga ni, banyaklah faktor dia. Ada disebabkan faktor tekanan ekonomi, duit tak cukup, nak bayar taska, nak beli makanan apa semua. Ada disebabkan faktor stres dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak berikan kesempatan ni lah nak ulas sikit pasal keganasan rumah tangga. Jadi bila sebut pasal keganasan rumah tangga ni, hak biasanya yang menjadi mangsa adalah perempuan lah. Dan kita dengar dekat media sosial ada hak kena pukul berdarah-darah. Hak kena pukul berdarah tu dah biasa dah. Ada hak kena pukul sampai koma, ada hak sampai meninggal pun ada. Jadi bagi para suami, jadi pada para lelaki, saya nak ingatkanlah. Allah ada sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Jadi kena ingat, orang lelaki ni dia adalah pemimpin. Dia bertanggungjawab untuk menjaga isteri dia. Bukannya dia jadikan isteri dia ni punching bag, tempat berlatih main tumbuk-tumbuk, berlatih main bergusti, bukan. Kita adalah pelindung. Bila mana kita dah akad nikah tu, kita dah berjanji bahawa kita nak jaga isteri kita. So kita dah berjanji dekat mak ayah mertua kita, kita nak jaga isteri kita. Kita ni adalah pengawal, kita adalah penjaga. Jadi jagalah, jangan lu duk main tumbuk dia, jangan lu main pijak dia sampai dia koma berdarah semua tu. Juga disebut dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa mas'ulun an ru'ayyatihi, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ru'ayyatihi, war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ru'ayyatihi. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Ketua negara pemimpin dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Dan seorang lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya, iaitu ahli keluarga dia. Jadi kalau wakil rakyat semua tu, dia bertanggungjawab terhadap dia punya rakyat dia. Dan kita sebagai lelaki, kita sebagai ketua keluarga, kita bertanggungjawab terhadap kita punya isteri kita, terhadap anak-anak kita. Jadi bila kita bertanggungjawab ni, kita kena jagalah sungguh-sungguh. Kalau kita ada komplain kerajaan tak buat ni, kita pun kena buat benda yang sama lah sebagai seorang ketua terhadap ahli keluarga kita. Siapa hak selama ni selalu pukul isteri dia, siapa yang selama ni selalu pukul anak-anaknya, elakkan buat benda tu. Jangan buat benda tu, kan. Elak, jangan buat tu. Kita jaga mereka ni macam mana kita dah berjanji waktu awal-awal kahwin dulu. Ada hak berjanji sebelum kahwin lagi. Laut sungguh ku renangi lah, macam-macam kita janji. Sekarang ni bila dah kahwin, kita dah pukul dia pula. So elakkan benda tu, jangan buat benda tu dah. Baik, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita, kita bertanggungjawab terhadap isteri kita, kita bertanggungjawab terhadap anak kita. Jagalah mereka macam mana apa yang kita janji jikan dulu. Sayangilah mereka seperti mana yang kita sayang dahulu. Janganlah jadikan mereka ni punching bag. Kita kena jaga mereka seolah-olah mereka ini adalah apa yang kita lahirkan. Seolah-olah mereka ni adalah apa yang kita telah janji awal-awal dulu. Jadi jagalah, sayangilah mereka, sayangilah isteri kita, sayangilah anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Langkawi FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Langkawi FM

Ya, halo. Cici masih di sini 40 minit petang untuk ekspresi hari Khamis 16 Julai 2026 bersama dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Jam yang kedua untuk ekspresi di 104.8. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan kami dan assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan Cici di Langkawi FM. Baik, waktu-waktu sekarang mungkin ada yang sedang memandu, baru pulang daripada tempat kerja kan. Kalau orang kerja kerajaan balik awal hari ini kan, ada yang tengah memandu untuk pulang ke rumah, baru ambil anak pergi sekolah ke, ambil rumah pengasuh ke, ambil daripada taska ke kan. Sambil-sambil memandu tu, saya nak kongsi cerita dengan anda, okey? Yang mana, yang hampa pernah dengar ada ubat kukuh yang sedang laris di media sosial lah ni, yang nama dia ada Monjaro, Ozempic, Sakenda, Reta apa semua kan, antara ubat yang semakin dikenali di Malaysia ketika ini sebagai rawatan alternatif untuk penurunan berat badan secara ekspres, okay? Namun begitu, pengambilannya tanpa pengawasan atau nasihat doktor dikhuatiri boleh menjejaskan kesihatan untuk jangka masa yang panjang. Tular di media sosial mungkin 2-3 hari lepas kan, ada yang sampai kena ditidurkan sebab apa, usus bocor, bengkak hati sebab pengambilan Reta, okey, ubat kurus yang popular di media sosial dijual merata-rata alam, orang katakan. Senang dapatlah nak cerita ni kan. Jadi baru-baru ni seorang pakar perubatan Dr. Hanani sempat berkongsi sebuah kejadian yang wajar dijadikan pengajaran ramai. Katanya dia telah mengendalikan seorang pasien wanita berusia 24 tahun yang datang ke klinik kerana mengalami keperitan melampau di bahagian perut. Ekoran keadaan yang terlampau teruk itu, Dr. Hanani terpaksa menghubungi ambulans agar wanita itu dapat segera rawatan dan dibawa ke hospital lah kan. Dan katanya rupa-rupanya pasien itu yang bakal melangsungkan perkahwinan Ogos ini telah membeli ubat Reta secara atas talian dan beratnya berjaya turun daripada 80 kilo ke 54 kilogram. Namun kesihatannya berada pada paras yang sangat membimbangkan. Disahkan mengalami pembengkakan hati dan juga jantung serta pembocoran usus, kebocoran usus hingga terpaksa ditidurkan. Allahu Akbar. Hanya kita tak mau kan. Mungkin orang kata sebab nak kahwin kan, kena kurus, kena segok, kena elok kan. Tapi hampa tahu kedok kan, bila ambil yang ubat yang mungkin tak diiktiraf lagi oleh KKM apa semua kan, pengambilannya secara berleluasa dan tanpa pantauan, tanpa pengawasan, boleh menjejaskan kesihatan. Kita takut kalau-kalau memudaratkan kesihatan sehingga ada kematian. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi jelas Dr. Hanani ini, Reta merupakan ubat yang masih berada pada tahap percubaan lagi, okay? Namun ramai pihak tidak bertanggungjawab dah sudah mula jual demi meraih keuntungan mudah tanpa memikirkan risiko kesihatan yang ditanggung pengguna. Okey, jadi berhati-hati kita semua kan, pengguna ni, yang macam mana kita ni mudah terpengaruh, orang katakan. Kita ni manusia yang lemah imannya, yang mudah terpengaruh kan dengan pil kurus, kecantikan, kesegokan kan. Jadi jangan mudah terpengaruh, sebaiknya buatlah diet yang manual, okey? Kita orang kata apa, biar lambat asal selamat. Okey, teruslah yang Langkawi FM. Azan Asar hari ini akan masuk pada pukul 4:53 petang.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan harian kita ini kena pandai untuk mengawal emosi. Kenapa ustaz kena mengawal emosi ini? Sebab apa? Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, Islam pun tak ajak kita untuk nak bagi kita selalu marah-marah dengan orang. Nah, kita tak boleh sangat nak marah-marah dengan orang sikit-sikit, tak kena sikit-sikit kita jengih, sikit-sikit kita marah. Walaupun dengan anak kita sendiri, ana jangan marah. Sebab apa? Dalam hadis kata riwayat Bukhari, ana la takhdub. Ana Nabi kata, nah, janganlah marah. Kenapa? Marah ini ialah bukan sifat kita. Nah, marah ini bukan perangai kita. Marah ini bukan salah satu benda yang elok, benda yang baik tak. Nah, jadi janganlah kita marah. Macam mana ustaz nak mengelakkan perkara yang kita boleh mendatangkan marah tadi? Nah, sentiasa kita kena syukur kepada Allah, banyakkan selawat dan istighfar kepada Allah. Walaupun benda itu buat merasakan kita rasa nak marah, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bila mana kita marah, dia bukan marah saja. Nah, bila kita marah akan terganggulah perasaan dan juga iri hati yang berada di sekeliling kita. Nah, walaupun kita marah tu saja, bukan lama pun, bukan sengaja pun, marah, cengih. Nah, tapi kita kena jaga hati. Tak boleh langsung kau ustaz marah, boleh. Tapi ada bagi ada kena tempat dengan keadaan yang betul. Jangan sikit-sikit kita nak marah. Firman Allah kata apa dalam surah Syura? Wal kadhiminal ghayz. Allah Taala kata, mereka ini menahan marah. Mana? Kita lah orang yang beriman kepada Allah ini sentiasa pandai kena kawal sifat marah tadi. Orang yang berilmu, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sentiasa menahan marah dan emosi. Nah, bukannya kerana kita ikut nafsu semata-mata. Ikutlah hawa nafsu kita yang baik. Jangan kita mengutamakan nafsu yang tidak baik. Bila kita mengutamakan nafsu yang tidak baik, akan datanglah perkara-perkara yang tidak diingini oleh diri kita sendiri. Tapi bukan kesan bagi diri kita sahaja, tapi akan memberikan kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan minta daripada Allah, jauhkan daripada perkara yang tidak baik kepada diri kita sendiri, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak tepat pukul 4.53 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daerah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam peristiwa itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang ketiga bersama dengan Cici untuk hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami Langkawi FM di 104.8 ataupun dengarkan kami melalui RTM Klik. Juga berhati-hati pada anda yang sedang memandu kan, yang baru pulang dari tempat kerja, yang baru nak masuk kerja. Ada kau masuk kerja waktu ni? Adalah kot, no. Kerja shift. Baik, untuk hari ini Met Malaysia meramalkan cuaca di Langkawi yang mana sebelah petang ini ada ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam tiada hujan diramalkan dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Baik, pukul 5.30 minit petang saat lagi kita ada Langkawi sana sini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Kita membuka ekspresi dan kenangan dengan lagu gembira daripada Dato' Sri Siti Nohaliza dan juga 2x2.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini pukul 5.30 minit petang. Hari ini berkenaan dengan sentuhan Ummah LZNK, yang mana Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK meneruskan komitmen menyantuni golongan asnaf melalui pelaksanaan program sentuhan Ummah di Ulu Melaka Langkawi, yang mana program tersebut disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Syed Zakaria Atmana sebagai sebahagian daripada usaha berterusan lembaga itu mendekati asnaf secara langsung di peringkat komuniti, yang mana seramai 4 orang asnaf telah disantuni dalam program berkenaan melibatkan 2 penerima agihan kewangan bulanan, seorang lagi skim pembinaan rumah individu serta seorang mualaf yang menerima bantuan agihan kebajikan mualaf dan agihan bulanan pengajian. Program tersebut bukan sahaja memberi ruang kepada penyaluran agihan secara terus, malah membolehkan pihak LZNK berinteraksi secara dekat dengan asnaf, mendengar kisah kehidupan mereka serta memahami keperluan harian yang diperlukan. Program itu juga turut disertai para muzaki daripada beberapa syarikat tempatan serta agensi kerajaan seperti kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Langkawi, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Langkawi FM sendiri. Tidak ketinggalan kan, beberapa orang staf kami juga mengikuti program sentuhan Ummah LZNK. Semua turun padang kan, mendekati asnaf di Langkawi. Okey, terus layan Langkawi FM, aku suka dia.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Ya, jangan lupa pukul 6 saat lagi kita ada berita semasa. 6 petang yang akan dibacakan oleh Wan Nur Ashki. Layan terus anda dapat keundurkan masa.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Ekspresi, 3 petang hingga 7 malam.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Itu dia, jangan lupa Zindagi di Langkawi FM. Kemain lagu apa, lagu Perami Bandan. Hey, oh, kau teringat cita-cita kita dulu kan, selalu layan keset lah, tape lah kan, oh, nak dengar lagu apa, Hindustan. Orang kata cerita Hindustan ni, tengok pi lah sampai ke law ni pun kan, 5 jam pun 5 jam tu lah melekat di TV ni kan. Oh, lepas tu dia tak boring tau dah. Oh, macam rindu sentiasa ada nak tengok cerita tu. Cerita sama dia padahal tahu dah jalan cerita tu lagu mana kan. Tapi nak tengok juga seronok kan. Baik, oh, jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 kan. Ni saya nak habaq dah juga kan cerita-cerita juga pasal Hindu tu kan. Hindustan tu lagu syok-syok tu. Ah, ni untuk orang kita semua lah no. Lo ni kan penyakit tidak berjangkit. Oh, nak cerita pasal penyakit tidak berjangkit, pasal diabetes lo ni ni. Apa tahu ke dok, diabetes jenis 2 law ni dikesan menular dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun, okey, sekaligus jadi isyarat amaran awal terhadap status kesihatan belia negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan menunjukkan tren yang amat menggusarkan. Sebanyak 1,926 kes baru didaftarkan pada tahun 2024, meningkat kepada 1,932 pesakit pada tahun 2025. Yang mana penyakit diabetes jenis 2 ni bukan lagi penyakit yang melibatkan golongan dewasa, tapi ni golongan remaja ni, belia ni kan, yang umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun ni yang membimbangkan kan. Orang kata muda-muda dah ada penyakit diabetes, ya Allah, na'uzubillah. Yang mana golongan muda ni sebenarnya mempunyai faktor risiko atau penyakit tidak berjangkit tanpa disedari. Okey, sebab apa? Sebab tu lah orang kata, jangan duk minum manis-manis sangat adik-adik kan. Lepas tu lah ni kan macam makanan macam-macam kan, inovasi makanan pun macam-macam kan. Jadi kalau budak-budak lah ni, Gen Z lah ni, dia ada satu perangai FOMO. Apa pula dia FOMO? FOMO ni kalau nak mudah faham ni, dia macam tak mau ketinggalan lah kan. Kalau orang kata hak viral tu, hak tu dia pergi terkam dulu. Dia ada satu perasaan yang sangat-sangat gusar. Sangat-sangat berdebang kalau dia tak boleh benda tu. Tengok orang lain sedap makan yang cheese tarik-tarik lagu tu, lagu ni, dia pun nak rasa juga. Tengok orang makan kunafa berlambuk kan. Dengan lagu tu, lagu ni, macam-macam campuran, dia pun nak rasa juga. Dia tak boleh. Dia akan ada satu perasaan yang tak senang hati. Budak-budak lo ni lah kan. Gen Z. Jadi jaga kesihatan adik-adik kan. Sebab apa?

0: badan tu nak pakai lama, okey. Jadi sebab tu apa, diabetes tahap 2 untuk golongan muda seawal usia 14 tahun ini adalah amaran awal untuk status kesihatan belia negara. Kan, ia sangat-sangat membimbangkan. Jadi sama-sama kita jaga diri sendiri, okey. Faham-fahamlah bila kata KKM pun kata lagu tu, sebab KKM ni dia tak cakap saja-saja, dia berdasarkan fakta, berdasarkan kajian yang dia buat, kan. Yang makna kalau anak-anak kita sakit pun kita pergi mana? Pi jumpa doktor, jumpa misi. Jadi rekod hampa tu memang KKM ada, kan. Jadi tak ada lah berkata alah angka tu depa buat saja. Tak boleh kata begitu. Sebab apa? Depa pegang rekod kita yang kita pergi jumpa depa atas sakit diabetes. Okey. Jadi jaga-jaga.
1: Bang, teh air satu, bang.
2: Bang, saya punya kopi air satu, bang. Kasih kau-kau punya.
0: Air kosong je lah satu.
2: Eh, Cici, takkan air kosong je?
0: Air kosong dah lah.
2: Aku dengan kopi air ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
0: Kita ni air dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak, kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
1: Hang ni, Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
0: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu ke dek negara kita lah ni paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
2: Paling tinggi?
0: Iya, Ayi. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam
2: senyuman.

Ya, halo. Cici masih di sini, teman anda. Setia bersama dengan anda sehingga pukul 7 malam. Nak habis dah kan? Kita bersama hari ini dalam ekspresi hari Khamis 16 Julai 2026. Berbaki beberapa minit sahaja lagi. Sebelum Cici tutup tirai, saya nak kongsikan kepada anda, ini dia MC-MC wajibkan pemberi perkhidmatan sekat kandungan memudaratkan dalam tempoh 24 jam. Kementerian Komunikasi Menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mewajibkan pemberi khidmat berlesen ambil tindakan kepada kandungan yang memudaratkan dalam tempoh yang ditetapkan, termasuklah sekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Langkah itu dikuat kuasa melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian 2025 yang mana bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan maklumat palsu serta maklumat salah pada peringkat awal. Baik, hari ini di Langkawi cuaca alhamdulillah setakat ni kalau di Kuah ni baik-baik sajalah kan, walaupun Met Malaysia meramalkan ribut petir di kebanyakan tempat sekitar Langkawi hari ini, namun begitu malam Met Malaysia meramalkan tiada hujan di Langkawi. Hujan pun tak apa, tak hujan pun tak apa kan. Semuanya alhamdulillah kan. Syukur semuanya, orang kata apa? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hujan sejuk sikit kan. Ha, kalau tak hujan pun tak ada masalah. Orang kata hak bekerja tu senang nak buat kerja. Baik, ni saya nak kongsi juga. Pasal PDRM yang mana beri amaran tegas kepada pihak yang guna logo rasmi untuk tujuan komersial. Mana-mana pihak yang gunakan nama, lambang, imej pegawai atau identiti rasmi PDRM untuk tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Yang mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata penggunaan identiti rasmi PDRM itu adalah yang bagi untuk tujuan promosi ke, pemasaran ke, periklanan ke kan. Tanpa kelulusan adalah perbuatan yang dipandang serius oleh PDRM. Itulah dia kan. Orang kata jangan guna logo sewenang-wenangnya kan. Semua logo ada identiti masing-masing kan. Dan tidak boleh digunakan sesuka hati. Sama juga dengan RTM ni kan. Tak boleh kalau macam contohlah nak menego tiba-tiba buh lambang RTM, buh lambang PDRM. Masalah juga kan. Tak boleh guna logo sesuka hati. Baik, pukul 6.50 minit petang, Cici nak undur diri untuk hari ini. Terima kasih pada anda yang setia bersama dengan Cici. Walau di mana jua anda berada, saya doakan semoga anda sihat-sihat sahaja dan orang kata apa, dimurahkan rezeki kan, diberi kesihatan yang baik, juga dipermudahkan segala urusan anda semua. Dan kepada anda yang berpuasa hari ini kan, satu safar yang mana puasa sunat Isnin Khamis kan, hari ini maghrib untuk Langkawi akan masuk pada pukul 7.42 minit petang. Cici undur diri dan mohon maaf segala kekilafan sepanjang saya mengendalikan konti hari ini. Okey, kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami Geng Gagal Petang. Lin pula, Nim.
3: Ya. Yeah.
2: Kalau kita sekarang ni, Nim, kalau di konti, masih lagi orang kata galak dekat TikTok ni.
3: Betul, rugi tak masuk.
2: Rugi tak masuk. Banyak, kami banyak buat orang kata pendedahan.
3: Ya, yeah, pendedahan. Pengakuan semua ada.
2: Dekat TikTok tu rugi, kan tak masuk kan. Siapa semua tak masuk. Jadi, terima kasih juga dekat kita dah di TikTok ni. Dah 252 ribu lah. Terima kasih.
3: Yeah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mantap. Setelah kita keluarkan semua orang kata keburukan kita dekat TikTok, ramai yang rupanya yang like. Baik, untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu ketika ini. Hari ini hari Rabu ni meh.
3: Ya.
2: Hari Rabu, esok hari Khamis lah macam biasa. Dah tak lama dah kita nak menyaksikan FIFA perlawanan akhir FIFA 2026.
3: Salah Zura. Hari ini hari Khamis.
2: Hari ni Khamis ke?
3: Hari ni ada Khamis punya.
2: Dapat kau. Dapat geng pula. Yang sama-sama bela lah. Sorry, minta maaf.
3: Sebab saya, saya macam tu lah. Sebab saya kerja waktu malam. Saya tak tahu saya malam saya. Malam saya antara Khamis, Khamis, Rabu. Rabu, Khamis.
2: Gitu. Faham. Jadi mungkin sebab saya terfikir macam, hari ni Pati Yasin. Saya nak cakap macam, ramai geng surat. Tapi sebab terfikir, hari ni Rabu ke? Salah pula kan? Jadi hari ni hari Khamis. Terima kasih untuk anda lah kan. Macam-macam kat TikTok ni. Makin galak kat TikTok ni. Saya takutlah nak baca sekarang ni. Jadi nanti hari ni maksudnya solat Fardu Maghrib hari ni pada pukul
3: hari ni pukul 7:30
2: malam. Di kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya lah ya. Kami mengharapkan anda terus kekasih dengan kami lah di mana saja anda berada. Layan terus

0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan skam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: ناسيونال اف ام سنتياس دي هاتي
1: نداء الاسلام.
2: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini? Ini tuan-puan sekalian, kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir pada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim.
4: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
0: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 185 hingga 188.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul.

dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu ialah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu Ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa.

0: kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Baiklah, Hanif, selesai sudah kita mengendalikan geng Gegar Petang hari ini, edisi hari ini 16 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, rakan-rakan kita di media sosial, lagi-lagilah di TikTok, Hanif, yang kata meluangkan masa bersama dengan kita tadi, berborak kan sampai maghrib tadi.
1: Betul, berceriakan hari kita ni.
0: Betul, hari ini kita hampir 250,000 like.
1: Terima kasih sebab sudi tepi-tepi kita, bukan senang ya Zura.
0: Ya.
1: Nak tepi-tepi tu kuih jari.
0: Tak boleh beli sebuah hari ni. Ya. Terima kasih untuk anda juga. Untuk anda yang mungkin sedang mandu, hati-hati memandu. Hari ini hari Khamis.
1: Betul.
0: Esok dah hari Jumaat, sekejap. Masa berlalu. Jadi nak mandu tu hati-hati memandulah. Sebab banyak kawasan sekarang hujan. Jadi jalan licin. Dan pelunggang motosikal juga kadang kena berhentikan lah dulu. Orang kata jangan redah hujan tu. Bahaya juga ni.
1: Betul. Bahaya. Sebab kita tengok ada tular satu tu kan. Kemalangan tu motor tu boleh langgar dan kereta tu pun terbalik kan. Saya rasa memang agak laju lah kot.
0: Yelah, hujan ke?
1: Dia tak hujan, tapi keadaan tu sebenarnya lampu isyarat, langgar lampu isyarat tu yang paling,
0: itu paling bahaya tu. Sebab tu ada lampu isyarat tu ni, untuk kita tahu hak kita. Kalau kuning tu kena berhenti. Dah standby untuk berhenti dah sebenarnya.
1: Sebenarnya kan itulah sikap kita ni, yang memandu ni kena sabar, tu je lah.
0: Yelah, itu betul. Itu paling penting, asas jalan untuk jalan raya ni, kena sabar atas jalan tu. Bukan kat rumah kena sabar, kat office kena sabar, kat atas jalan raya tu lagi-lagi kena sabar.
1: Betul, sebabnya sekelip mata je kan Zura, benda yang tak elok tu boleh jadi.
0: Betul. Jadi terima kasih untuk anda lah, di mana saja anda berada, mendengarkan kami 24 jam sehari. Dan malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Mulai permintaan lagu di
1: Pilihan Bersama
0: 2.0 di Facebook. Jadi teruskan menyokong kami di mana saja anda berada. Okey, temui Zura dan juga Lin esok. Bersama geng Gegar Petang, Hanif akan ke geng burung hantu. Okey, saya Azura.
1: Saya Hanif.
0: Kita jumpa esok bersama geng Gegar Petang. Bye semua. Assalamualaikum.
1: Bye.

16 Julai 2026. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Hanim yang telah menemani anda dalam geng Kakak Petang selama 4 jam. Dan kini giliran saya pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman nak malam anda. InsyaAllah pelbagai perkongsian akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan semestinya lagu-lagu pilihan daripada anda akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Baik, topik kita hari ini mengenai apa tu? Pernah tak kita terfikir dalam hidup kita ni sebenarnya semua benda ada penghujung? Walaupun kita pergi kerja, balik, kita balik rumah kan, itu kira penghujungnya kan. Jadi hari ini kita nak berkongsilah mengenai topik hari ini, penghujung ataupun pengakhiran. Jadi boleh kongsikan komen anda, cerita anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dalam slot cara kita di Nasional FM bersama Abang Bad. Abang nak tanya satu soalan. Kenapa bila kita bergaduh, kadang-kadang kita menang hujah tapi kita kalah dalam suasana rumah? Suami isteri bergaduh, tapi akhirnya suami menang, tapi bila menang pun macam tak rasa nak menang. Jadi hari ni Abang Bad nak kongsikan 3 cara redakan konflik tanpa menang kalah. Kata kuncinya ialah mula lembut, yang kedua serang isu bukan orang, dan yang ketiga baiki sebelum melarat. Jom kita tengok. Yang pertama, mula lembut. Ramai orang silap bukan sebab isu besar. Silapnya adalah sebab ayat yang pertama. Ada kajian yang menekankan perbualan selalunya akan berakhir mengikut cara ia bermula. Apabila mula secara keras dan menyerang, perbualan akan cenderung jadi tegang sampai habis. Nah, contoh-contoh kalau kita mula dengan keras, awak ni memang tak faham-faham lah. Yang tu memang cari pasal. Nah, jadi kita mula dengan lembut. Boleh kita bincang sekejap? Abang rasa tak sedap hatilah bila benda ni berlaku. Gitu. Ingat tuan-tuan, kalau ayat yang pertama kita bunyi macam nak saman, jangan terkejut kalau pasangan kita terus hidupkan mood peguam bela. Nah, baik. Yang kedua adalah serang isu bukan orang. Apabila ada konflik, jangan serang karakter tu. Kita serang situasi dan kita cari solusi. Dalam komunikasi pasangan, tuan-tuan, corak interaksi negatif biasanya berkait dengan kepuasan hubungan yang lebih rendah. Manakala interaksi yang lebih positif, dia berkait dengan kepuasan yang lebih tinggi. Macam inilah, cara paling selamat kita guna formula ringkas ni. Dengar betul-betul . Saya rasa apa, bila berlaku apa, saya perlukan apa. Contoh-contoh, saya rasa penat bila semua jadi saat akhir, last minute. Saya perlukan kita rancang awal sikit. Jadi, apabila kita fokus kepada isu, pasangan akan jadi kurang defensif. Tapi apabila kita fokus pada orang, pasangan akan mula melawan. Kan? Kata kunci yang ketiga adalah baiki sebelum melarat. Ini ramai orang lupa. Nah, konflik bukan semestinya boleh hilang 100%. Nah, bukan boleh hilang waktu tu. Yang penting kita kena pandai urus. Dalam kajian menunjukkan sebahagian besar masalah dalam hubungan adalah jenis yang sukar diselesaikan sepenuhnya. Jadi pasangan yang berjaya bukan yang tak bergaduh langsung, tetapi yang pandai menguruskan konflik. Analogi dia macam break lah, tuan-tuan. Bila kita break, bukan tanda kalah. Kita break kereta sebab tanda kita nak elak kemalangan. Kan? Jadi, ini 3 cara redakan konflik tanpa menang kalah. Yang pertama, mula lembut supaya perbualan selamat dari awal. Yang kedua, serang isu bukan orang supaya tidak jadi peperangan. Yang ketiga, baiki sebelum melarat. Kerana konflik itu normal. Yang penting, cara urus. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir pada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
3: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
4: Baik, sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Selepas itu, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus kekal menemani AJ semestinya hanya di Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda
0: arus. Rohman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Yaitu Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukalah radio
0: dan Syihazike. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi.

0: pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan saya AJ Alia Jalani di sini menemani anda dalam Nasional Malam hari ini 16 Julai 2026. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Jadi malam ni teman berteman kita sehingga 12 tengah malam, dan seperti biasa semestinya di setiap malam kita ada topik, dan topik kita hari ini mengenai pengakhiran, akhir ataupun penghujung. Sebab dalam hidup kita ni kan, tak semua benda, semua benda ada penghujungnya. Jadi umpamanya lah, hari ni kita pergi kerja, balik, kita balik rumah kan, itu penghujungnya. Kita tengok drama, episod beratus, tapi ada penghujungnya. Jadi dalam hidup kita ni, mesti ada penghujung dan pengakhiran. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ tentang kisah anda, cerita anda, kerana kadang-kadang kebahagiaan yang kita inginkan ia kekal selamanya, mungkin ada penghujungnya. Ada yang sedih, ada yang gembira kan, macam-macam pengakhiran ataupun penghujung dalam setiap hidup kita. Jadi kongsikan cerita anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan itu dia tadi permintaan daripada sahabat kita, kau yang bernama Seri, permintaan daripada Easy Z, nyanyian daripada Handy Black. Ya, semestinya malam ini lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, di ruangan live TikTok Nasional FM pada waktu ini, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ, kita ada Encik Senyap, kemudian kita ada Farhan, Ili, Nur Isa, kita ada Abang Jeb juga, Seri, menyanyi tadi, Nur Halim juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih. Keli, nama awak Keli, baik. Oh, Tazali, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Raja Daun pun turut bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Jadi kita bolehlah berkongsi kisah, cerita anda di ruangan live TikTok Nasional FM mengenai topik kita hari ini. Okey, akhir, penghujung ataupun pengakhiran. Baik, sambil-sambil tu kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada HyperX, Bukan Untukku. Tapi untuk siapa ? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan ceria selalu semuanya. Diharapkan semuanya ceria apabila mendengarkan pilihan bersama 2.0. Beliau inginkan lagu daripada Celine Dion, I Love You. AJ juga, I Love You So Much. Bila anda kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati, diharapkan semua terhibur.

0: listening to National FM.
1: Thank you everybody. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga kepada Abang Jeb. Dia dah kongsi dan komen mengenai topik kita hari ini, penghujung ataupun pengakhiran. Macam konteks sekarang, katanya Abang Jeb kata penghujung ini adalah penghujung Piala Dunia. Ya, betul tu. Itu antaralah pendapat masing-masing kan. Jadi anda boleh kongsikan pendapat anda, kisah anda bersama dengan AJ mengenai topik hari ini, penghujung ataupun pengakhiran. Dalam hidup kita sendiri pun kan, semestinya ada permulaan dan pastinya ada akhir. Yang paling penting sebenarnya sepanjang perjalanan hidup kita, daripada mula sampai ke akhir tu, dalam tengah-tengah tu kita kena hargailah sebelum sampai ke penghujungnya. Baik dengan pasangan kita, baik dengan diri sendiri, dengan ahli keluarga. Jadi hargailah dengan apa yang ada di sekeliling anda sebelum sampai ke pengakhirannya. Baik, antara komen-komen lain juga daripada sahabat kita, yang mana daripada Nasri Nasrar daripada Facebook ni komennya, "Assalamualaikum AJ, terbaik. Ungkapan penghujung ataupun pengakhiran pastinya dilalui oleh sesiapa saja. Itu kenyataan hakiki yang kita tidak boleh ubah, walau apapun ketentuannya. Lalui dan hargailah setiap detik kehidupan dengan gembira, jaga kesihatan dan terus." Wow, terus mendengarkan AJ di National FM sentiasa di hati. Terima kasih Nasri. Itu antara komen-komen sahabat kita lah. Jadi saya nantikan komen daripada anda juga, yang mana anda boleh berikan pendapat anda, komen anda melalui live TikTok National FM sentiasa di hati, atau di ruangan medsos di Facebook National FM sentiasa di hati. Hida Mulyani, antara komen beliau, "Penghujung hidup bahagia tapi pengakhirannya hancur. Hidup harus diteruskan." Ya, ialah kita manusia kan, hanya merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Siapa tak nak bahagia selamanya? Semua nak kan. Tapi itulah, pencipta tu lagi maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Baik, terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur semestinya dalam Pilihan Bersama 2.0.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tak salah untuk bersedih, kerana itu salah satu emosi dalam hidup kita kan. Kalau tak sedih tak nomor pula kan. Baik, mengenai topik kita hari ini, penghujung ataupun pengakhiran, ada sahabat kita berkongsi kisah, yang mana kisahnya ada tajuk tau, penghujung rindu nama kisah saya. Saya Edward, saya pernah berkasih dengan seorang perempuan bernama Su, bukan nama sebenar. 5 tahun kami berkongsi perasaan sehingga saya dapat menyelami hatinya dengan baik. Saya boleh meneka dengan tepat apa yang mahu dilakukan dan apa yang akan diungkapkan olehnya. Kasih saya pada dia hanya Tuhan saja yang tahu. Maksudnya Edward ni sayanglah kekasih dia ni. Yelah, 5 tahun berkawan kan. Satu hari saya mengambil keputusan untuk berjumpa dengan keluarganya dengan membawa resume dan salinan penyata bank. Wow. Sebagai bukti yang saya mampu menanggung anaknya dan berkongsi potensi diri saya, saya menyatakan kepada ayahnya yang saya mahu mengambil anaknya sebagai isteri. Wow, berani Edward. Alhamdulillah, bagus. Ayahnya berterima kasih di atas kejujuran saya, tetapi beliau terpaksa menolak permintaan saya kerana anaknya tidak sesuai dengan saya, katanya. Lah, dah 5 tahun kawan tak sesuai, kenapa tu? Katanya kerana kami berbeza kepercayaan. Jadi saya memahami, kata ayahnya, dan menerima dengan hati terbuka. Masa berlalu dan saya sehingga sekarang masih berterima kasih kepada Su, bekas kekasih saya, sekalipun kami sudah berpisah. Semangat dia saya ambil untuk memajukan diri sendiri. Itulah sejenis kisah hati saya yang berpenghujung dengan kekecewaan, tetapi diselaputi dengan kedewasaan. Betul tu. Kadang-kadang dugaan kisah yang berlaku dalam hidup kita membuatkan kita lebih matang, membuatkan kita lebih dewasa, dan daripada sebab itulah kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi macam saya kata, tak kisah untuk bersedih. Walaupun permulaannya sedih, kita tak tahu penghujungnya sesuatu yang menggembirakan. Terus kekal bersama dengan AJ. Ini dia Tugu Cinta khas untuk anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Ya, hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Baik, ini dia sedikit info trafik lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda semua. Status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya bertol dilihat terkawal, terutama di lebuh raya di sekitar Lembah Klang. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di lebuh raya utara selatan, RE1 arah utara, terowong menora ke Kuala Kangsa, terdapat kemalangan di kilometer 261.4 arah utara. Seterusnya, trafik perlahan di laluan kedua Malaysia Singapura di RE3 arah utara, kilometer 1.6 bangunan CIQ Abu Bakar Tanjung Kupang. Lebuh raya baru pantai RE10 arah timur, Sunway Pyramid ke Taman Maju Jaya. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini ataupun yang nak mulakan perjalanan, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Yang paling penting, semak baki kad debit, kad touch and go, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Miss Nina dan juga Colby Adonis, What Are You Waiting For. Seterusnya permintaan daripada Ita Rozaya, inginkan lagu daripada Shiha Zike, Ayo. Pilihan seterusnya Jaslin Sidum dengan ucapan semoga semua terhibur. Pilihan saya malam ini, insyaAllah Jaslin, semua orang akan terhibur dengan pilihan awak. Meringkan lagu daripada Mawi dan juga Dato' M. Nasir, lagu jiwa, lagu cinta. Tapi dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ibrahim Akib. Meringkan lagu daripada Fauzia Latif, Tua mengejar kita. Terus kekal bersama dengan AJ. Tak payah nak kejar-kejar lah, malam ni kita santai-santai je ya. Terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
0: Rohman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Dato Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukalah radio
0: dan Syihazike. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. 457,562 kandungan judi dalam talian diturunkan sejak 2025. MCMC mengarahkan penurunan kandungan judi dalam talian. Pemberi perkhidmatan internet menyekat 1,778 laman judi atas permohonan MCMC. Isu perjudian di bawah bidang kuasa PDRM. Menurut Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953, MCMC menyokong melalui Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta 866. MCMC mengemukakan 275,787 permohonan penurunan kandungan penipuan, 262,293 kandungan diturunkan, dan kempen internet selamat capai 10,303 di sekolah atau di IPT. Seterusnya, kerajaan perkukuh kerjasama dengan komuniti profesional hadapi era AI. Memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan profesional serantau untuk meningkatkan daya saing negara dalam ekonomi berasaskan teknologi. Kerajaan menghargai komuniti profesional sebagai rakan strategik bagi memacu inovasi dan menjayakan agenda Malaysia Madani demi kesejahteraan rakyat. Kerjasama erat dijangka melahirkan bakat berintegriti, berdaya saing dan mampu memimpin Malaysia pada masa hadapan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AG dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AG di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Z1357, terima kasih, selamat bertugas katanya. Dan untuk Z, semoga terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita ya. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Kita ada F. Seterusnya kita ada Alang, Siti Kasturi, Ibrahim underscore S, Azri Zahairi juga turut menemani saya. Siapa lagi? Sebentar, J. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya kita ada siapa tu? Edward Amirul, Siti Kasturi, Heptown N, Ili, Siti Zahara, J. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita pada waktu ini. Dan berbalik kepada topik kita pada malam ini, mungkin anda nak kongsikan kisah anda, pendapat anda, cerita anda mengenai topik kita penghujung ataupun pengakhirnya. Sambil-sambil kita mendengar lagu-lagu Pilihan Bersama 2.0 ni, sambil kita menantilah ya komen ataupun cerita daripada sahabat kita. Jadi terus kekal bersama mengenai AJ. Oh, Teacher Mary juga turut menemani saya. Oh, saya angkat tangan. Nur Azila tengah masak ni. Oh, terima kasih, sambil masak mendengarkan Nasional Malam. Amboi, sambil masak tu kalau ikut nyanyi tu baik-baik tau. Hati-hati, risau pula yang awak masak tu hangus. Zukairi juga turut menemani saya. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita tadi, Princess Sue, What You Waiting For. Seterusnya permintaan daripada Ita Rozaya, Ayo. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, bila kita dengarkan lagu kemarin ini, pengakhirannya maksudnya satu kesedihan, satu kematian lah ya. Jadi untuk anda yang pengakhirannya dengan kematian, dengan orang yang kita sayang tu, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Jadi dalam hidup kita ni lah kan, kita boleh tengok dalam keadaan kita sekeliling ni kan, matahari terbenam setiap hari, tapi esok dia akan muncul semula. Macam itulah dalam hidup kita, ada perkara yang pergi, ada perkara yang akan datang. Jadi kalau hari ini kita sedang lalui satu pengakhiran, sama ada dalam pekerjaan, persahabatan atau apa saja yang terlalu lama, jangan terlalu lama untuk anda menyalahkan keadaan. Yalah, lagi-lagi bila pengakhirannya dengan kesedihan. Sebab kadang-kadang yang hilang tu dia memberi laluan untuk kita menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi tak salah untuk sedih, tapi jangan terlalu lama lah ya. Baik, terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Ruang Kosong. Dan semestinya hari ini topik kita mengenai penghujung ataupun pengakhiran. Tadi kita ada sahabat pengakhirannya yang menggembirakan, namun sahabat kita seterusnya pengakhirannya satu kematian yang menyedihkan. Yalah, kita ni manusia hanya merancang, tapi Tuhan yang menentukan segalanya.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Semoga abadi nyanyian Nak Misha Omar. Permintaan daripada sahabat kita Nini Ani dengan ucapan buat hiburan nak semua pendengar setia Nasional FM. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok dan juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Azhar Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Setiap manusia mengimpikan setiap pengakhiran dalam kehidupan kita dengan pengakhiran yang baik dalam kehidupan, dan semoga kita semua mendapat pengakhiran yang baik itu. Amin ya Rabban Alamin. Itu antara beberapa komen lah yang berkongsi bersama dengan AJ mengenai topik kita hari ini bertajuk pengakhiran dan juga pengakhiran ataupun penghujung, kan. Terima kasih Muhammad Azharun. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Betul tu Mama, semua kehidupan ada penghujungnya. Seperti kita bekerja akan pencen, yang muda akan tua, yang hidup akan mati. Itu namanya hidup yang sementara di dunia tapi kekal abadi di akhirat. Jadi saya bayangkan kebahagiaan di syurga kekal usia dan menikmati pelbagai kesenangan yang kekal abadi, tak ada penghujung. Itu antara komen daripada sahabat kita lah, Ita Rozaya. Seterusnya Princess Su juga turut menemani saya. Dina Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengakhiran saya masuk ke labor room sekarang, dah tutup kilang. Oh, 25/10/2013. Oh, itu pengakhiran awak lah ya. Baik, alhamdulillah. YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya. James Pengiran. Kita ada Nasri Nasar. Ungkapan penghujung atau pengakhiran pasti dilalui oleh sesiapa sahaja. Itu kenyataan hakiki yang tidak boleh diubah walau apapun ketentuannya. Lalui dan hargai setiap detik kehidupan dengan gembira. Jaga kesihatan dan teruskan. Oh, tadi Mama dah baca dah komen daripada Nasri. Baik, Sadin juga turut menemani saya pada waktu ini. Hajah Haliza Hamzah. Seterusnya kita ada Noxy Moxes. Pak Su Omar dengan ucapan semoga dirahmati Allah dan berbahagia selalu dengan ucapan good night, kenang daku dalam doamu. Terima kasih Pak Su Omar. Abdul Rahman Man juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin, Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang hari ini, setiap kisah itu ada indah dan kebanyakannya berakhir dengan kesedihan. Baik, itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Setiap pengakhiran manusia ni semuanya berbeza. Jadi kita jalanilah hidup kita ini daripada mula hingga ke akhirnya dengan ikhlas, dengan tulus, kan. Kita tak boleh nak jangka lah. Manusia hanya merancang tapi Tuhan yang menentukan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Muhammad Shah. Belongingkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Pengorbanan. Ya, dalam hidup kita ni untuk berakhir, setiap permulaan ke pengakhiran tu, tengah-tengah tu pengorbanan kita lah. Seterusnya permintaan daripada Nur Isa. Beliau ingatkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Jadi terus terjalin bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Sampai masa AJ akan pergi jua. Begitu juga dengan anda, setiap manusia, insan di muka bumi ini pastinya ada penghujung, iaitu dengan kematian. Jadi semakin lewat malam, semakin sesuailah untuk kita sama-sama muasabah diri sekejap kan. Bila kita sedar, semua perkara ada tempoh dan ada penghujungnya. Ialah roti yang kita beli pun ada tarikh luput kan. Jadi kita kena lebih menghargailah dengan apa yang kita ada sekarang ni. Kalau kita ada ibu bapa, hargai mereka. Kalau kita ada sahabat yang baik, jagalah persahabatan tu. Kalau masih diberi kesihatan, gunalah sebaiknya. Jangan tunggu sampai sesuatu itu hilang baru kita rasa betapa ruginya dalam hidup kita. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan lagu tadi, Namun Ku Punya Hati, nyanyian Revolvers, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa dari Baling Kedah, buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM dan juga geng Tapping Tapping Live TikTok Nasional FM. Lagu seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin, beliau inginkan lagu daripada Norshila Amin, Kat Ucapanmu, khas untuk anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan AJ. InsyaAllah saya akan menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Selepas itu kita bersambunglah dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, semestinya hanya Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Apa kurasanya nyanyi anak Shima? Permintaan daripada sahabat kita Sadin, Sadin dan juga Nur Azila. Apa khabar semua sayang-sayang mama? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan tugas mama sebenarnya dah sampai ke penghujung. Dan sedar tak sedarlah kan, kita dah sampai ke penghujung untuk Nasional Malam pada waktu ini. Sama seperti topik kita yang kita buatkan sejak awal tadi kan, di setiap perjalanan kita pasti ada noktahnya. Dan nampaknya noktah untuk mama bertugas pada malam ni dah sampai ke penghujung. Tapi ingat, penghujung bukan bermaksud semuanya selesai. Kadang-kadang sebenarnya ia cuma tanda untuk kita membuka sesuatu lembaran yang baru. Dan apapun yang kita sedang berakhir dalam hidup kita sekarang ni, terimalah dengan hati yang tenang. Percayalah, setiap pengakhiran membawa pengajaran dan setiap permulaan membawa harapan. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal, yang menemani Mama AJ bermula 8 malam dan sehinggalah kini. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda siapalah saya, tanpa sokongan anda siapalah saya juga. Semoga anda semua diberi dimudahkan segala urusan, semoga anda dipenuhi dengan ketenangan. Jadi jaga diri selalu, hargai diri anda, sayangilah diri anda. Selepas ini sahabat saya akan menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Jadi terus kekal bersama dengan radio Nasional FM, sentiasa di hati, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, khas untuk anda. Baik, kita terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Aida Jebat, Pencuri Hati. Seterusnya permintaan pada Jawi Chin dari Kulai Johor untuk rakan-rakan, moga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Ismail Izani, Save Me. Jadi terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
2: Rohman Penoski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda
2: arus. Rahman Penoski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: Santo Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu bukanlah radio
0: dan Syihah Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Trax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Persembahan Deep Purple dengan Harry Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Burung Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng burung hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng burung hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada. Biskut-biskut ke. Mengunyah-munyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak. Hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey. Teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda, termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah, serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Aku crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan? Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa, ya? Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni... Nah, selamat sampai. Jadi, bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi, semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi, tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Buruhan tu. Libur petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajin yang Fadisa, Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay? Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin, seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik. Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Nenek Ani, Muhammad Isyamuddin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, LB, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak. Jasmizi Abdullah, hadir dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hatilah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlah Din. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlah Din, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Cop Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua, rakyat Malaysia, adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, berit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai, perkhidmatan awam, persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta kementerian berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus beribun lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kian Puruhan Tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantau. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mamak. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Dia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tepi baju katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk. Tapi saya percaya geng-geng berhantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan beli terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Nah, jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatima, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Madi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya, Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Ajib 8189, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumain Kromok, Hayati Majid, Wati 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Hani Zakaria, Metro Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Bang, Zul The Red Warrior pun hadir. Uncle Fadil Trade Plate Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya. Kamariah Zari Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia. Nur Cahaya 237,
Kita ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi-tapi like ni kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat, semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Menerusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Darayan. Menerusi lagunya ialah Hayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kau kalau tengok cerita ni. Oh, ya. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampai dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Pro 2 Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade, kita ada Ahmad Rizal, Ida Chome, Dapur Cikna, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis, kita ada siapa lagi, Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada account TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh, mantap. Duda Garang . Jajah 83 juga turut hadir. Okay, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masing-masing tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza menulis lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

sebuah lagu ciptaan Azam Dengon lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Dia biar bersama, hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat, dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Makna Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Pian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Angah, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wah, ada Nan Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH, radio terbaik, segmen terbaik tengah malam anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair, Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruhantu.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di ibu negara juga. Cuaca agak dingin lah di ibu negara. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kina, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along. Okay, Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Mantap. Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain, jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumaat Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 6979, Don't Care About Me, Azfa Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ahri, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula. Midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: ini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, sejenis dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella, lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu

Bella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman, juga lakonan Amy Search bersama dengan Kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah. Manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Icang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Luncur Bat SB. Baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, Hadilah yang GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis. Mantap Pudin. Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Jome, birthday hari ni, selamat hari lahir untuk anda Iris Jome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini, terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat ataupun zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi. Malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Ah, itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng berhantu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Yang penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda. Okey. Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan tren yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini sahaja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira Nazira, Jabar, Sarimah Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, Purnama Merindu juga, Dapur Mio Rizal juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhan tu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah. Syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan,
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasuna Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: mini Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik.

0: Lukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasrul Agam Berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman-teman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana. InsyaAllah saya ada. Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Pro 2 Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada Mai, Rentap Official. Kita ada Su 79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi? Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ini, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:56 pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:27 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58. Kuala Terengganu 5:48. Kuantan Pahal 5:53. Kota Baru Kelantan 5:51. Johor Bahru Johor 5:52. Bandaraya Melaka 5:57. Manakala Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5:58. Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5:59. Alustar Kedah 5:58. Dan Kangar Perlis pula 5:57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas Raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, arti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik. Maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah
perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan, memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan.

0: Seronokan dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung. Mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan. Dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain, Nabi SAW sabda, Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa-ta'atur wa-siwak wa-nikah. Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Guy. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana juga anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah, Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya. Selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar Nasional FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di Nasional FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alim Sayyid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Yaya kembali untuk anda hari ini, hari Jumaat 17 Julai. Okey, 2026. 17/7. 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Tu dia. Cepatnya masa berlalu, dah masuk pun bulan Safar kita. Okey. Baik, dan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai pukul 6 pagi. Dan saya hari ini ditemani oleh penolong jurutera yang bertugas, Encik Rizwan. Okey, yang mana kami pagi-pagi ni kan nak doakan semoga semua perjalanan untuk konti, untuk anda di luar sana, okey, nak pergi mana-mana, nak buat apa-apa perancangan yang baik hari ini, semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Okey, dan juga pastinya hari ini pelbagai pengisian lagi yang saya akan kongsikan, dan juga demam bola, minum bola, makan bola, bangun tidur bola semua. Okey, masih lagi. Panas lagi. Okey, dan juga kepada anda semua pendengar, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga sentiasa sihat selalu, insyaAllah. Ya, okey. Dan juga untuk panduan serta makluman kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi adalah pada pukul 6 pagi di Pulau Langkawi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini suka nak hamba-Nya melaksanakan ataupun berbuat kebaikan kepada semua benda. Nah, kebaikan antara satu sama lain dengan makhluk sesama manusia, kebaikan dengan jiran tertangga, kebaikan dengan semua benda, tuan-tuan muslimin muslimat, Allah Ta'ala suka. Nah, sebab benda yang baik. Dalam satu riwayat, riwayat Muslim, mafhum daripada, maksud daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara. Semua perkara ini kalau kita rasa boleh buat baik pada perkara itu, kita buat. Contoh menolong orang, bagus, buat. Ataupun memberikan benda yang baik kepada orang, buat. Nah, itu Allah Ta'ala suka. Nah, benda yang Allah Ta'ala suka, jadi kita kena buat. Jangan kita menyokong untuk orang yang nak buat itu berbalik kepada melaksanakan kejahatan. Bila kita ajak orang lain buat jahat, kita pun akan dapat saham. Kalau kita ajak orang buat baik, kita pun akan dapat saham, tuan-tuan. Tapi kita kena pilih. Orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang beriman, dia akan bijak untuk buat keputusan, untuk buat pemilihan, untuk buat pilihan segala-gala dalam kerja buat dia. Adakah saya buat benda ni akan dapat faedah untuk diri saya kah? Kalau aku buat benda ni, ada tak kebaikan untuk saya? Bukan kebaikan atas dunia saja, nak kebaikan sampai ke hari akhirat. Contoh kalau kita tolong orang, walaupun kita tolong orang bukan nak orang puji, tapi kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, kita tolong, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berlaku adil dan juga ihsan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua ayat ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk satu akhlak yang pertama. Yang kedua, kena ada ihsan dalam kerja kita. Kena ada ihsan dalam kehidupan kita. Kena ada sifat kasih sayang, tolak ansur di antara satu sama lain. Dan juga ibadat dan juga muamalat. Segalanya bila memenuhi syarak Islam, insyaAllah kita akan jadi seorang yang penuh beriman kepada Allah. Jadilah seorang yang mukmin yang berjaya, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan peri kemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad 'a ardi, damut damut 'a ardi. Baruf fana, yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah, oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Aduh, lama tak dengar lagu kan. Nasib baik buka Langkawi FM, dapat juga dengar lagu tu. Tambah-tambah dalam minda positif. Aduh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang ni tak pandai meluahkan kata-kata. Ya, kadang-kadang kata-kata kita diluahkan dalam bentuk riak muka. Kita nak cakap tak pandai, tapi kita luahkan dalam bentuk muka kita, mimik muka kita, senyuman kita, wajah kita, raut kita. Sebab itu ada orang yang menolak, dia tak tolak dengan mulut, dia tolak dengan tangan. Ada yang menolak dengan kenyitan mata. Ada orang yang terkejut, dia mungkin dia tak bercakap, dia terkejut, tetapi riak wajah dia itu menunjukkan sesuatu. Sebab itu bila kita faham tentang riak wajah seseorang, maka kita akan mudah di dalam berinteraksi bersama orang lain. Ada orang yang tak ambil kisah tentang isteri dia. Kalau kita seorang suami yang baik, tuan-tuan, kita tengok isteri kita, riak wajah dia hari ini, apa masalah muka dia pun kita dah tahu dia ni ada masalah ataupun tidak. Jadi daripada situ kita boleh melayan dia. Oh, nampak muka dia muram durja saja, jangan duk buat lawak bodoh pada dia pula kan. Ataupun kita tengok wajah dia ceria saja, jangan kita pula memuramkan muka dia. Kadang-kadang kita tengok dia sedang marah, janganlah kita ni pula pergi marah bergaduh pula. Api dengan api terbakar lah, kata orang Perak. Kita bakar je kan. Jadi tolonglah faham. Ya, budak-budak dia, muka dia macam mana, wajah dia macam mana, keceriaan wajah tu macam mana, muram wajah tu macam mana. Bila kita melayan seseorang mengikut raut wajahnya, keadaan mukanya, mimik muka dia, insyaAllah kalau kita tengok muka serius je, kalau gitu kita pun serius lah juga. Tak salah buat muka bodoh kan, buat muka welfare je kata orang. Kita pun kalau dia seorang nampak, kita nampak dia ni profesional ni, cara bercakap pun profesional. Kalau gitu kita pun cakap profesional lah juga. Jadi kalau kita tengok orang tu sedih, kita layanlah dia dalam keadaan tengok muka dia. Jangan kita lah bila dia sedih, kita lah nambahkan lagi sedih pula. Jadi hidupnya tak ceria. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang, tapi semalam wajahmu muram. Mengapa Dewi, mengapa? Tengok wajah orang dan kita layan mengikut wajah mereka. Jom tuan-tuan, ceria-ceriakan hidup anda, minda positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Radio Malaysia.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Langkawi FM.
2: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?
0: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Itu dia. Okey, untuk anda yang baru bersama dengan kami, ini dia Radio Malaysia, Langkawi FM. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia, Langkawi FM. Dan pastinya waktu sekarang 6.35 minit pagi dan saya nak kongsikan tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Okey, hari ini 17 Julai 2026, waktu pagi tak ada hujan. Cerita dia. Petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam pula hujan di kebanyakan tempat. Dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia. Untuk Pulau Langkawi dan bersama dengan Yaya ya, sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, dan hari ini pelbagai pengisian yang saya akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Okey? Dan pastinya lagu-lagu yang nak saya siarkan, lagu-lagu permintaan anda juga, nanti pukul 8 pagi kita ada Nak Tahu Tak. Dan selepas itu saya akan buat live ya untuk TikTok Langkawi FM. Okey? Dan sebelum itu sekali lagi recap peristiwa. Juga kita ada yang mana selepas itu untuk utama jam 7 pagi akan disambung siar dari Nasional FM. Okay? Dan hari ini dalam sejarah.

0: Bring. Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Layan saja.
1: Langkawi eh.
0: Layan saja.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 7.20 minit pagi. Jam yang kedua untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat. Jumaat 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan yang mana mungkin hari ini baru nak sampai di Pulau Langkawi, yang memilih Pulau Langkawi untuk bercuti, terima kasih banyak-banyak kan. Anda mendengarkan kami walau di mana juga anda berada, menerusi RTM Klik. Jadi muat turun secara percuma, betul-betul percuma. Okay? Baik, dan juga yang pastinya kita ada pengisian yang banyak ya, yang sahih maklumat untuk anda. Dan juga jangan lupa kita ada kuis di TT Live. Okay? Pada 17 Julai hari ini, menerusi segmen ekspresi, ada 3 soalan. Okay? Dan esok pun 18 Julai menerusi segmen ekspresi juga 3 soalan. Dan juga hari Isnin 20 Julai ceria pagi ya, menerusi ceria pagi ada 4 soalan. Jadi nantikan siapa yang tak mau hadiah kan. Rugi kalau anda tak telefon kami untuk jawab soalan. Tapi dengarkan dulu semua clue-clue yang ada dekat Radio Malaysia Langkawi FM. Anda boleh hubungi kami di talian, simpan nombor ni, nombor baru Langkawi FM 04961-1646. Okey? Sekali lagi. Okey, 04 0496 11646 untuk anda hubungi untuk menang hadiah ya. Sebab soalan-soalan berkaitan Langkawi FM dan juga Piala Dunia. Tu dia, debaran makin terasa. Jadi apa pun, relax-relax kan, santai-santai dengarkan dulu. Ini dia Pernikahan Dini.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Lakui FM? Bersama saya lagi Tas Faris Murtado. Hari ini saya nak kongsikan dengan hangpa semua tentang peraturan jalan raya, keperluan untuk kita mematuhi undang-undang jalan raya. Pasal apa tajuk ni hari ini saya pilih? Ada sebab dia, bukan saja saya pilih tajuk ni. Bulan lepas viral ataupun tular tentang kisah seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi, motor tu jenis motor Ducati. Dia maut dekat tempat kejadian lepas dia tercampak daripada jejambat lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang hari Rabu. Dia bawa motor, kemudian dia tercampak, dia terbabas dan dia tercampak daripada jambatan yang tinggi. Siapa yang pernah lalu jambatan Sub ni, dia bukannya jambatan yang rendah ni. Dia tinggi. Dan kenapa dia terbabas ni? Sebab apa? Time dia tengah bawa motor tu, elok-elok dia tengah bawa, ada motor lain lawan arah. Dia elok motor lawan arah tu sampai dia terbabas, jatuh dalam gaung dan dia meninggal lah. Jatuh-jatuh tu parah dan dia meninggal. Dan sebenarnya tentang isu macam ni, ini bukan isu pertama. Orang lawan arus ni dekat Pulau Pinang pun kita perasan, dekat jambatan Pulau Pinang tu pun ada juga kes macam ni. Dan juga ada lagi kes, kalau kita sebut masa hari raya lah paling banyak kes aksiden, orang langgar lampu jalan, orang bawa laju dan sebagainya. So bila masuk hujung musim perayaan, raya haji ke, raya Aidilfitri ke, ataupun cuti panjang, mesti akan ada banyak. Dan punca-punca kemalangan maut ni rata-ratanya disebabkan orang langgar peraturan jalan raya. Jadi sebenarnya hari ni saya ceritalah perlunya kita untuk mematuhi undang-undang jalan raya. Walaupun benda ni tak disebut secara direct ataupun secara langsung dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, tapi sebenarnya kepatuhan ataupun kewajipan untuk mematuhi peraturan jalan raya ni, dia sebenarnya selari dengan konsep masalih al-mursalah, maslahah al-mursalah. Apa maksudnya? Bila sebut masalih mursalah ni, dia adalah konsep, memang benda ni tak sebut dalam syarak, tapi dia punya maslahah ataupun kebaikan dia itu selari dengan syarak. So kalau sebut macam Syekh Abdullah Fattah bin Muhammad, dia kata apa? Dinamakan maslahah al-mursalah kerana ia manfaat yang tidak terdapat dalil yang menyatakan tentangnya, tapi dia selari dengan syarak. Okay, jadi walaupun peraturan-peraturan ini memanglah tak sebut dalam Quran macam mana disebut tentang wajib berpuasa, kutiba alaikum siyam, wajib menunaikan zakat, kenalah menunaikan zakat, wajib solat dan sebagainya, tapi dia adalah konsep al-masalih al-mursalah yang mana selari dengan syarak. Dan dia juga ada disebut secara tak langsung. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu bi aidikum la tahluka, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Juga disebut dalam riwayat Ibnu Majah, la darar wala dirar, janganlah kita memudaratkan dan kita tak boleh balas mudarat itu dengan mudarat yang lain. Juga kaedah yang lain, ad-darar juzal, kemudaran itu kenalah dielakkan. Dan juga disebut darul mafasid awla min jalbil masalih, menolak kerosakan itu lebih utama berbanding dengan mendatangkan maslahah. Jadi kita tengok bila mana kerajaan ataupun polis ke minta kita patuh jalan raya, undang-undang jalan raya, kita kena lah ikut. Kalau dia kata merah tu berhenti, berhentilah kita. Bukanlah merah tu untuk lagi pecut. Kalau dia kata kuning tu kena berhati-hati, kena start berhenti, bukanlah tanda kuning tu kita nak pecut lagi jauh, lagi laju. Bukan macam tu. So kita kena tengoklah macam kes tadi, orang duduk lawan arus. Orang tu hak lawan arus tu memanglah dia tak meninggal, dia selamat. Hak yang jadi nayanya, orang hak yang bawa ikut jalan betul. Dia punyalah bawa elok, tiba-tiba orang lawan arus, dia elak. Punyalah dia elak, tambah bagi belaga. Lah kali dia sendiri yang tekor. Dia sendiri yang meninggal dunia. Jadi kesianlah kita. Kalau kita langgar peraturan jalan raya, boleh jadi bukan kita hak kena. Boleh jadi hak yang kena tu orang lain. Orang hak yang tak tahu apa-apa. Orang hak yang ikut peraturan jalan raya. Tapi disebabkan kita, orang lain yang meninggal. Kita kena kesianlah. Orang yang meninggal ni, kadang tu, dia ada isteri lagi yang nak disara. Dia ada anak lagi yang nak dijaga. Bila dia meninggal ni, siapa nak sara dia? Siapa nak bagi nafkah? Kita ke? Tobatlahum. Kita ni dah lah langgar peraturan jalan raya. Lepas tu, bila dia apa-apa, kita lari. Tak boleh lah macam tu. Ikutlah peraturan jalan raya. Dan peraturan jalan raya ni, dia selari dengan maqasid syariah lah. Iaitu untuk hafzul mal, untuk protect harta kita, kereta kita, apa semua. Dan hafzul nafas, untuk menjaga nyawa. Okay? Jadi, buat mula sekarang, cubalah seboleh mungkin untuk kita patuh pada peraturan jalan raya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Ceria pagi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Yang lebih

datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Ya, selamat datang ke Pulau Langkawi bagi anda yang mempunyai rancangan nak ke Pulau Langkawi, yang mana yang dah sampai dah pun bersama di Pulau Langkawi ni selama lebih kurang berapa hari dah, okey, dan juga ada yang baru nak merancang, duk orang kata kira duit. Kan, dan buat tabungan juga nak ke Langkawi, jangan risau. Sebab Langkawi ni pun bukan mahal semua, kan. Banyak tempat yang menarik dan juga banyak kawasan yang anda boleh kunjungi. Ada juga yang mana aktiviti yang tak melibatkan kos yang besar, kan. Terutamanya macam di Langkawi ni, kalau kata di luar sana tak ada beronok. Kalau yang belum pernah tengok beronok, mai Langkawi kena cari. Kena tengok beronok macam mana. Dan juga boleh sembang dengan orang tempatan, kan. Orang tempatan, orang Langkawi ramah-ramah. Okey, macam mana nak cari beronok tu, macam mana nak bersihkan dia, macam mana nak buat kerabu, nak makan dengan nasi putih, begitu. Kan, ada yang pertama kali sampai, pertama kali makan beronok tu, terus jatuh cinta dengan makanan di Pulau Langkawi yang lain daripada yang lain lah, yang tak ada kat tempat lain. Susah nak cari. Kan, okey. Dan juga kawasan-kawasan di Pulau Langkawi, sendirilah. Yang mana yang menarik, okey. Tapi nak maklum juga untuk makluman anda di mana Skycap ditutup sementara waktu daripada 12 hari bulan hari itu sampai 24 hari bulan ni, bulan 7, untuk maintenance. Jadi kena sabar sat, tunggu dibuka semula, nanti bolehlah nak pi berkunjung, kan. Okey. Dan juga pelbagai lagi aktiviti dan event, tu dia program yang akan berlangsung sepanjang bulan ni. Nanti kita akan cerita dari semasa ke semasa. Okey, dan di Pulau Langkawi yang mana hari ni, kalau siapa yang nak mai, okey, nak kongsilah dengan anda. Waktu pagi tak ada hujan. Petang sat lagi ribut petir di kebanyakan tempat. Ini menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Ini untuk hari inilah. Okey, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Ya, itu dah semangat. Satu jiwa sejuta sorakan kopi bola pagi. Sat lagi saya nak kongsi dengan anda. Yang mana sekarang ni semakin membara dan juga semakin sengit ya. Semua orang sengah sembang sana sini pasal final. Okay, atau finale untuk Piala Dunia FIFA 2026 Argentina melawan Spain. Spanyol, okay. Jadi nantikan dan juga pastinya semangat yang membara ini kita simpan simpan sampai final. Tak lama dah. Pejam celik start je. Apa pun jangan lupa ya. Yang mana kita ada quiz nanti petang. Ekspresi hari ini dan tiga soalan akan dikemukakan hari ini petang sekejap lagi bersama dengan Haris. Okay, petang nanti. Dan jangan lupa juga petang nanti ada macam biasalah hampa tanya ustaz jawab yang mana dijadualkan bersama dengan yang berbahagia lah ustaz kita, Ustaz Hafizuddin Rapingi. Dan juga ada pelbagai lagi pengisian yang menarik untuk anda. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Okey, muat turun secara percuma, betul-betul percuma.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy, sinar mentari memancar terkena pipiku. Zain Nakal, tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026 The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.